0: FM, teman terbaik kamu. Sekali lagi selamat pagi untuk semua teman-teman Pro 2 yang bangun lebih pagi untuk menjemput rezeki di hari ini. Meskipun tadi udah update info cuaca kalau Kota Manado dan sekitarnya bakalan diguyur hujan, tapi harus tetap bersemangat karena masih ada anak-anak Jakarta yang pagi-paginya sarapan bukan bubur tapi kenalpot. Mau kenalpot dong? Enggak sih, asap kenalpot, karena emang kemarin kalau enggak salah Jakarta itu jadi salah satu daerah yang memiliki kualitas terburuk di dunia, peringkat kedua. Ih, ngeri ya. Tapi Indonesia emang sekarang jadi peringkat-peringkat terjelek di dunia sih, wajar aja gitu. Tapi dengar-dengar juga, karena kisruh-kisruh Indonesia yang makin kesini makin jadi, katanya BMUI kemarin udah memberikan sebuah announcement kepada siapapun yang akan turun buat ikutan demo teman-teman Pro 2 ya, dengan beberapa ya bisa dibilang sih hal-hal yang ingin mereka beritahukan gitu kepada pemerintah Indonesia di tanggal 12 Juni nanti, teman-teman Pro 2. Jadi kayak mudah-mudahan ini akan tetap menjadi salah satu demo yang aman, damai, dan sejahtera ya. Begitu pula dengan harapan-harapan kita yang sama kayak BMUI, semoga Indonesia akan lebih baik, setidaknya terkontrol di tengah situasi yang emang gak bisa dikontrol gitu. Minimal gak makin ambruk lah ya. Karena aku juga kemarin ngerasa kayak bete banget, teman Pro 2. Jangankan gitu mau sedikit menghambur-hamburkan uang abis gajian 13 gitu, tapi kayak apa-apa tuh sekarang di pusat perbelanjaan lagi mahal-mahalnya. Dan kita aja tuh ngerasa kayak berat banget sekarang menjalani momen-momen dimana yang harusnya kita nikmati bersama keluarga untuk bersenang-senang, tapi mau gak mau harus ngirit dan serba jaga-jaga karena takutnya kedepannya akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan dengan situasi yang tidak mengenakan ini gitu ya. Aduh, pengen belanja aja susah, gimana nanti mau ceritanya nonton langsung Piala Dunia di Meksiko? Sepertinya sih gak mungkin gitu, karena kayaknya di masa-masa seperti ini apa-apa yang serba mahal gitu ya, kayak Manado Timika aja menurut Neti tuh tiketnya sangat-sangat memusingkan, apalagi kita harus ke luar negeri. Karena kemarin ada ancang-ancang kalau nantinya tiket pesawat dalam dan luar negeri akan naik sekitar 50% yang otomatis bakalan mahal-mahal banget. Tapi ternyata dengan kondisi kayak gini, untuk pecinta sepak bola tidak ada kata untuk tidak nonton Piala Dunia secara langsung, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin masalah harga tiket Piala Dunia 2026, ini dijual dengan harga yang dari menurut banyak orang masih ya affordable lah, sampai yang benar-benar kayak mahal banget. Jadi kalau ngomongin masalah Piala Dunia 2026 yang udah dibuka di dini hari tadi, banyak orang yang nobar, tapi kok kayak sepi kali ya, kenapa nih? Apa karena Italia gak masuk apa gimana nih teman-teman Pro 2? Hanya saja kalau dipikir-pikir ya, ini sebenarnya jadi momentum yang membahagiakan karena akhirnya TVRI bisa memegang lisensi untuk Piala Dunia kali ini, dan aku nonton gratis loh di rumah teman-teman Pro 2, seneng ya. Bahkan kamu bisa dengerin siaran langsungnya di Radio RRI kesayangan kita ini. Jadi tidak ada kata tidak mungkin untuk ketinggalan pertandingan-pertandingan sepak bola atau juga World Cup di tahun ini. Dan kalau ngomongin masalah harga tiket, lagi-lagi ya, banyak orang yang kayak bertanya-tanya, emang turnamen yang berlangsung pada 12 Juni sampai 20 Juli nanti di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini kira-kira menelan biaya berapa banyak, dan apakah kira-kira supporter yang pengen nonton tuh bisa dapetin harga affordable gak sih? Jadi kalau aku pantau-pantau ya, berdasarkan informasi dari FIFA, tiket kategori supporter entry ini dipastikan bisa kamu nikmati dengan harga 1,1 juta aja. Nah, berdasarkan informasi dari FIFA juga, untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen nyari yang lebih bagus lagi gitu kan ya, tempat duduknya, mungkin pas kamu nonton nanti Argentina langsung bisa nyium pipinya Messi. Nah, bisa merogoh kocek sebesar 39 juta rupiah di luar teks teman Pro 2 ya. Dan mereka juga udah update kalau misalnya nanti harga tiket untuk nonton Piala Dunia di semifinal dan final juga harganya akan 3 kali lipat lebih mahal. Jadi ya dipikir-pikir, mumpung waktunya masih panjang, kalau ada rezeki ya kan, dan memungkinkan kamu untuk nonton langsung ke sana, why not teman Pro 2 ya enggak sih? Yang paling penting adalah kalau misalnya budgetnya enggak cukup, nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI, atau mungkin juga teman Pro 2 bisa live streaming lewat RRI digital. Jadi gampang aja kan sekarang nonton Piala Dunia, enggak harus ngoper-ngoper duit terlalu gede.
1: nah, hits.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat menyambut hari Jumat yang menyenangkan. Karena pagi hari ini khusus untuk kota Manado lagi cerah-cerahnya ya teman Pro 2. Semoga rezeki lancar mengalir untuk kalian semua. Tapi kalau misalnya kamu lagi sibuk nyari kerja, tenang. Mungkin info yang satu ini bakal jadi peluang bagus buat kamu. Jadi baru-baru ini Indonesia itu kayak menjalani sebuah kerjasama seperti biasa lah ya. Kalau ngomongin masalah hubungan diplomatik gak cuman sama satu negara aja. Kemarin yang menyita perhatian adalah salah satu menteri luar negeri dari Korea Utara yang datang ke Indonesia. Dan dia ngobrol dengan bahasa Indonesia yang sangat-sangat fasih dan teratur, yang bikin kita semua tuh amazed. Karena kayak kita ngerasa dihargai banget gak sih sama negara lain, dimana 62 tahun kerjasama antara Korea Utara dan Indonesia tuh masih berjalan dengan baik hingga hari ini. Nah, sama halnya dengan Swiss yang bekerja sama dengan Indonesia untuk ngebuka lapangan pekerjaan baru buat kalian semua lewat program Young Professionals untuk semua teman Pro 2 yang pengen kabur dari Indonesia. Karena kayak masuk ke Swiss tuh susah banget teman Pro 2, susah banget. Kayak sesusah-susahnya kamu apply ke Australia, lebih susah lagi ke Swiss teman Pro 2. Dan kita tahu sendiri Swiss punya landscape yang sangat-sangat bagus, negara yang sangat sehat. Terus juga pemasukan untuk mereka yang kerja di sana tuh juga lumayan gede. Dan kayak adanya sebuah kerjasama ini tuh membangkitkan hasrat untuk kamu biar bisa lebih bersemangat lagi apply ke Swiss. Karena kabar gembira ini untuk kalian semua pencari kerja dan profesional muda di tanah air bakal bisa jadi kenyataan. Karena pemerintah Swiss secara resmi udah menyepakati kerjasama bilateral yang juga ngebuka kesempatan gede banget untuk tenaga kerja asal Indonesia untuk meniti karir di salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia ini. Nah, langkah ini juga diambil untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di berbagai sektor strategis di Swiss. Dan Indonesia bersama Filipina juga ternyata jadi dua negara beruntung yang dipilih langsung di Asia Tenggara untuk bisa bekerja sama dengan Swiss. Dan ini kayak gila, kesempatan luar biasa di tengah kesempitan kita di ekonomi yang lagi gonjang-ganjing ini teman Pro 2 ya. Dan khususnya untuk Swiss sendiri nantinya akan berpartisipasi dalam program yang Professionals melalui jalur resmi kerjasama antara pemerintah go to go. Jadi kayak ya kamu nantinya bakalan gampang ngurus visanya, terus juga status kamu di sana sebagai apa gitu kan. Dan udah pasti juga katanya harga kamu, bukan harga kamu sih, jadi kayak harga diri ya. Atau mungkin bisa dibilang jadi kamu untuk ngurusin ini itu ke Swiss harganya akan lebih murah, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya kamu akan diberikan salah satu apa ya, lisensi legal dengan durasi kontrak selama 18 bulan langsung di Swiss tanpa babi bu bebo. Dan setelah itu kamu udah bisa ngurusin sendiri ya kan, dengan sangat-sangat mudahnya. Dan selain itu juga legalitas yang terjamin. Program ini menawarkan berbagai keuntungan yang sangat menggiurkan ya bagi kamu semua profesional muda. Tenaga kerja yang lolos nantinya katanya akan menerima gaji berkala yang disesuaikan dengan standar upah tinggi di Swiss. Wah, bakal jadi kaya raya nih teman Pro 2.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

sesi live streaming kita bakalan berakhir sebentar lagi ya teman Pro 2, tapi jangan sedih karena masih bakalan lanjut di 97.7 MHz untuk sepeda pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti, sama kayak kamu yang mungkin lagi dengerin live streaming. Aku berharap semuanya yang udah menikmati momen berharga ini bareng Pro 2 FM bisa bersenang-senang, bisa ngejalanin semua aktivitasnya dengan baik dan lancar. Walaupun tadi udah mantau BMKG kalau Kota Manado dan sekitarnya bakal guyur hujan dari sore sampai malam hari nanti ya. Tetap semangat aja deh untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk nonton Bintang Radio, enggak dong. Untuk nonton sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu apalagi kalau bukan FIFA World Cup di TVRI, dan juga bisa dengerin secara langsung siaran langsungnya lewat RRI Pro 1 Manado. Dan untuk semua teman Pro 2 juga yang baru join hari ini, thank you banget untuk kalian semua yang pengen menikmati hari ini di hari Jumat bareng RRI Pro 2 FM.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: YI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kenapa apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Kenapa cuma ada bermain kong dapat doi asli? Coko mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada jadi online. Nih boleh, dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar, DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja! Tuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hits music. Ya, nah, sebelum perbaiki Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Back in with me, Jody, dimana kalau bukan di santai siang, pada siang hari ini. Nah, ini teman berdua, ketemu lagi sama aku ya, di santai siang setelah kemarin bersama aku di Sepada Selamat Pagi teman berdua. Hari ini, kali ini, siang ini, Jumat ini bersama aku kembali di santai siang. Dan seperti biasa, aku akan menemani semua sampai dengan pukul 3 nanti ya, teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya, yang wajib kamu tahu ya, dan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib kamu dengarkan, wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaran ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa maupun Sofon Product Manado saja, tapi siaran ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaran ini juga bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu Indonesia di Indonesian Hitlist untuk kamu semua ya. Oke, untuk nomor 2 yang mau request lagu Indonesia, boleh request, kirimin requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 0851-988-9797, atau boleh juga DM aja langsung ke Instagram kita, ada di @per2mando, 2-nya pakai angka ya. Karena selain ini, aku akan mutarkan lagu-lagu requestan kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Request yang banyak, aku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request!

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 24 hours, it's music station.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm my only expense and a high on demand.

0: Rich Man.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Ya, yeah, nasabah mau support Podcast Manado, teman terbaik kamu. Bagian with me, Jody, dimulai kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya, tahun berdua, tadi aku sudah membuka request lagu Indonesia di Indonesian Hitlist untuk kamu semua ya. Sekarang aku mau bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini yang pertama nih ya, ada dari Kak Adi yang mau request lagunya Perunggu yang berjudul 33 kali. Lagu yang bagus ya. Dan next lagi ada dari Kak Atar yang mau request lagu Anak Muda by Wijaya 80. Wah, mantap. Lalu next lagi ada dari Kak Anggi yang nih ya, yang mau request lagunya Lala Huta yang berjudul Apalah Arti Menunggu. Oke, Kak Anggi akan aku putarkan setelah ini. Dan next lagi ada dari Kadeki nih yang mau request, katanya mau request lagunya Monkey to Millionaire nih yang berjudul Nol, lagu barunya nih ya setauku. Oke, teman-teman berdua, dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita puterin ke lagu-lagu requestan teman-teman berdua. Oke, check it out.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
3: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: Ya, yeah, nih sobat-sobat Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu bagi Nid Mijodi di Malaysia kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Dan ya teman Pro 2, tadi aku sudah membuka request lagu Indonesia untuk kamu semua. Dan tadi juga kamu sebelumnya sudah mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Sekarang aku bacain lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita. Ya oke, selanjutnya ada dari Kak Dandi yang mau request lagunya Malik and the Essential yang berjudul Kumpul Bocah nih ya. Dan next lagi ada dari Kak Irfan yang katanya dia lagi merantau nih ya dan kangen sama orang tuanya, dan maka dari itu mau request lagunya, lagu barunya Enau featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret. Oke, akan aku putarkan setelah ini. Dan juga next lagi ada dari Kak Ariel, katanya juga mau request lagu favoritnya nih. Adalah dari Gitaf yang berjudul Rutinitas. Oke Kak Ariel, akan aku putarkan setelah ini. Dan terakhir ini ada dari Kak Salsa yang mau request Cukup Sudah by Yovie Widianto featuring Ran. Oke teman Pro 2, dan itu juga mungkin menjadi requestan lagu terakhir di segmen Indonesian Hitlist untuk hari ini ya, karena sudah pukul 12. Artinya apa? Artinya setelah ini kita akan next masuk ke segmen selanjutnya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah request lagu dari tadi sampai dengan sekarang, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin sudah request tapi lagunya belum bisa aku putarkan, mohon maaf sekali ya, mungkin next akan aku putarkan. Mohon maaf sekali karena tidak bisa aku putarkan semua karena keterbatasan waktu atau durasi. Oke teman berdua, dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita putarin aja ya ke lagu-lagu requestan teman-teman ya. Ke lagu-lagu teman-teman Pro 2, itu dia maksudku. Oke, check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours, kids music station.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Hits Music Terupdate.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika. Hits music.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Produ

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Yan, siapa bisa pun produk Manado, teman terbaik kamu. Bagian with me Jody dimiliki kalau bukan di santai siang pada siang hari ini ya, tahun berdua. Aku main info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Send radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado, dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap ikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi, sekarang Netzepon Poi Zepon Pro Dave Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the

Yan, siapa bisa pun produk Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Back again with me, Jody Dimilai kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, aku ada info lagi untuk kamu ya. Ada info kali ini, Carmilla Purba nih, joki tong setan asal Sumatera yang sukses tampil di Inggris. Nah, di balik atraksi ekstrim yang sering ditemui di pasar malam, ada sosok perempuan Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi hingga kancah internasional. Yaitu Carmilla Purba, perempuan asal Simalungun, Sumatera Utara, menjadi joki tong setan pertama dari Indonesia yang tampil di Inggris setelah melakukan profesi yang membutuhkan keberanian, keseimbangan, dan mental baja tersebut. Aksi tong setan real dilakukan dengan mengendarai sepeda motor di dinding slider kayu secara vertikal dan mengandalkan kecepatan dan gaya sentrifugal untuk melawan gravitasi. Berawal dari pasar malam, Carmilla ini berhasil membawa atraksi khas Indonesia ke panggung dunia dan buktikan bahwa perempuan juga bisa mampu menaklukkan profesi ekstrim itu. Ya maksudku yang selama ini diidentikan dengan laki-laki. Wow, kongres ya untuk Kak Carmilla Purba, keren sekali, patut ditiru. Oke, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah mau pukul 3. Artinya apa? Artinya aku izin pamit dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Jihan yang menggantikanku di sore ceria untuk sore hari ini. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune song, kalau bukan di Neza Pembesok Pemproduk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye teman berdua.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

97,7 Radio FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman, bareng Jen di sore ceria nemenin kalian semua hari ini. Yang lagi pada WFH, yang lagi pada kuliah daring gitu ya, atau bahkan yang lagi pada udah mulai jalan-jalan mikirin mau kemana ya weekend kali ini. And thanks God it's Friday, gak berasa ya udah hari Jumat lagi aja teman-teman Pro 2. Artinya apa? Artinya bakalan ada Magota nanti di jam 4 sampai jam 5. Nantinya bakalan gabung sama Tahuna. Kita bakalan sama-sama dengerin apakah yang bakalan diobrolin, siapakah yang bakalan ngobrol gitu kan. Nanti bakalan aku infoin. So, abis ini aku sekali lagi nemenin kalian di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di sore ceria tentunya. Teman-teman yang lagi pada dengerin Pro 2 FM, seperti yang udah aku soundingin, hari ini bakalan ada Magoto sore ceria. Kita bakalan gabung sama teman-teman dari Tahuna gitu ya, buat ngobrol-ngobrol, ikutan ngedengerin obrolan tentang burung hari ini. Jangan ambigu, ini beneran tentang burung gitu ya. Karena bakalan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Community Fasilitator Burung Indonesia. Terus juga ada partisipannya gitu kan, ada 3 orang di sini. Nanti di hostin sama Kak Aci sebagai host sekali lagi. Nanti di jam 4 ya, nanti kalau misalnya udah mau mulai bakalan aku sounding sekali lagi. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Perbaiki kamu bersama KIC teman kamu di kesempatan siar hari ini teman beradua di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan sore ceria seperti biasa bersama KIC kita akan ngobrol nih teman beradua. Dan untuk kali ini dari Jumat sore ceria kita berjaringan ya pastinya. Tidak hanya didengerin oleh teman-teman yang ada di tahunan ya teman beradua, tapi juga yang ada di Beradua Manado, Produa Gorontalo dan juga RRI Talaut. Selamat sore semuanya yang pasti saat ini lagi monitor 92 MHz Produa Tahunan di hari ini dalam sore ceria berjaringan bersama Kak Eci temani kamu teman Produa. Oke teman Produa, di sore hari ini Kak Eci gak sendiri ya pastinya. Gak mungkin kan Kak Eci ngobrol sendiri. Ya pastinya Kak Eci disini ditemani sama kakak keren nih yang sudah hadir di studio bersama Kak Eci. Dan sore hari ini teman Produa kita akan ngobrol bersama kakak-kakak keren yang tergabung bersama komunitas burung Indonesia. Nah kita akan membahas bagaimana ketertarikan, mungkin ada kecintaan terhadap alam yang ini teman Produa bisa berkembang ya. Ini menjadi kayak tindakan nyata untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga kita semua sebagai masyarakat ya. Oke teman Produa, pastinya penasaran siapa aja yang hadir nih ngobrol bersama Kak Eci di sore ceria. Kita kenalan. Oke. Nah yang pertama nih kita menyapa ada Kak Marvio B. Patra. Selamat sore Kak Marvio.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar nih?
1: Hari ini mantap.
0: Mantap, luar biasa.
1: Sesuai dengan cuaca.
0: Oh, ada apa ya? Bisa connect kayaknya. Oke, yang kedua nih ada Kak Delka Susanti Kawawa. Oke, selamat sore Kak.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Baik, oke. Yang ketiga nih ada Kak Jerry. Kak Jerry Valentina Martian. Selamat sore Kak.
3: Sore.
0: Sore, apa kabar?
3: Sehat.
0: Sehat, oke. Hari ini semuanya pada sehat, pada enjoy. Yang pastinya untuk kamu semua, teman Produa yang saat ini lagi monitor dan teman Produa yang ada di luar kota Tahunah yang mendengarkan melalui radio monitor atau streaming. Saat ini kita streaming ya teman Produa di Facebooknya Produa Tahunah. Jadi kamu yang ada di Manado, yang ada di Talaut, terus juga yang ada di Gorontalo saat ini monitor, kamu bisa lihat nih kakak-kakak yang ada di studio saat ini bersama Kak Eci. Jadi kita bisa ngobrol, mungkin kamu juga ada yang mau ditanya nih buat kakak-kakak yang ada di studio. Kamu bisa tinggalkan komentar ya di Facebook Produa Tahuna. Produa Tahuna duanya huruf ya. Sekali lagi teman Produa, Produanya huruf, Produa Tahuna. Dan juga mungkin kalau ada yang mau bergabung di WhatsApp-nya Produa FM di 08-22-17-79-73-07. Sekali lagi bersama Kak Eci di sore ceria hari ini. Oke, teman Produa kita langsung nih menyapa buat teman-teman semua, kita ngobrol bersama kakak keren. Mungkin kita mengenal dulu nih. Mungkin ada yang penasaran, komunitas burung seperti apa sih? Kita ke Kak Marvio dulu. Silakan.
1: Oh iya. Mungkin belakangan ini teman-teman sudah mulai cukup familiar ya dengan burung Indonesia, khususnya di Kepulauan Sanya. Kami itu Perhimpunan Burung Liar Indonesia kalau lengkapnya. Lebih dikenal Burung Indonesia.
0: Burung begitu. Indonesia.
1: Jadi kadang memang suka disalahpahami. Misalnya bilang kalau kerja di mana Kak, di BI, Bank Indonesia, bukan Burung Indonesia.
0: Burung Indonesia. Kan misalnya BI, Bank Indonesia. Oke, ya. Ini ada visi misi kah yang harus dicapai dari Burung Indonesia sendiri Kak?
1: Pada dasarnya kita itu bersama dengan masyarakat, bersama dengan komunitas, melestarikan alam.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Burung itu adalah indikatornya. Ketika semakin banyak burung ada di hutan, ada di tengah masyarakat desa, itu berarti hutan kita lestari.
0: Asik sekali. Oke, okay, jadi hanya berfokus pada burung aja Kak, atau mungkin kita melebar ada untuk kayak hutannya aja seperti itu?
1: Sebenarnya burung itu jadi salah satu indikator, tapi aktivitas kita itu ada banyak, okay. Jadi terlibat juga dengan masyarakat, dalam hal ini misalnya pertanian berkelanjutan, pertanian permakultur yang basisnya organik, kemudian kita juga punya pengembangan UMKM, terus ada juga kegiatan monitoring pelayanan alam, begitu bagaimana kita mendapatkan air, mendapatkan udara yang segar, itu sebenarnya apa yang terjadi di hutan, nah itu ada timnya yang juga memonitor bersama-sama.
0: Luar biasa, jadi luas ya, tidak hanya mencakup di burung saja, tapi memang lebih ke burung. Oke, agak luar biasa ya. Ada program khusus kah dari Burung Indonesia sendiri nih Kak? yang memang kayak untuk tahun ini atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu diprioritaskan untuk komunitas burung Indonesia?
1: Pada dasarnya program pendekatan kita itu berbasis masyarakat, okay, yang saat ini sedang kita kerjakan itu dan terus berkembang, namanya Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung atau KEPAK. Jadi dari beberapa sayap burung, Sangihe punya istilah sendiri. Nah biasanya di sayap burung lain disebutnya KPAD, Kesepakatan Pelestarian Alam Desa, tapi di Sangihe itu namanya KEPAK. Jadi KEPAK sayap burung gitu ya, Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung.
0: Jadi gak jauh-jauh dari burung ya?
1: Iya, jadi disesuaikan lagi dengan nomenklatur desa kita.
0: Oke, luar biasa. Ini ke kampung, ada kampung disebut. Jadi sudah ada berapa kampung yang ditujuin ya?
1: Dampingan kita 22 ya sejauh ini.
0: Luar biasa.
1: Dari 5 kecamatan.
0: 22 kampung, wow keren, keren, keren. Kalau boleh tahu ini komunitas burung Indonesia berdirinya kapan sih Kak? Kemarin kan mungkin tahu.
1: Tanggal 15 Juli tahun 2002.
0: 2002, berarti sudah mau ke 4 tahun. Wah, wow, luar biasa.
1: 2002, 24 ya tahun berarti kita tahu.
0: Oke, 4 tahun.
1: 24. Berarti 2002.
0: Oh, 2002.
1: Iya, 24
2: tahun.
0: 24 tahun. Wow. Cukup lumayan ya. Ada berapa anggota sih, Kak? Kalau untuk saat ini?
1: Mungkin
0: banyak.
1: Boleh berbagi, staffnya kita tuh sekarang ada 12 ya, staff aktif. Kemudian ada juga yang volunteer. Volunteer berapa ya terakhir ya? Dua orang ya, ya volunteer tetap kita ada dua orang yang memang bekerja secara sukarela basis program di Burung Indonesia.
0: Ini tersebar atau memang sudah difokuskan di satu tempat?
1: Tersebar, dia bantu-bantu di desa di mana dibutuhkan. Yang di 22
0: desa tadi.
1: Ya, jadi rolling sistemnya.
0: Luar biasa. Dengan pengaturan, kalau untuk tahun ini, mungkin ada program khusus untuk tahun ini dari Burung Indonesia?
1: Tahun ini kita ada beberapa, mungkin Kak Jerry dulu cerita yang terkait restorasi boleh.
0: Oh, jadi ada khususnya nih?
1: Ya.
0: Oke, oh, oke, Kak Jerry silakan. Ya, oke, bisa di dekat sedikit Kak, agak.
4: Soalnya, suaranya
0: agak
4: sedikit.
0: Boleh, boleh.
4: Kalau di burung itu ada sekitaran 100 hektar restorasi, tapi entah dia di luar kawasan hutan lindung atau di dalam kawasan hutan lindung. Tapi lebih fokus di 10 desa.
1: Ya, untuk 10 desa.
0: Oke, okay. Itu desa apa?
4: Desa Bukide, Malamunggu, Pindang, kemudian Bira, Kauhis, Hium, Lebo, Upel, Lelipang.
1: Kulur 1,
4: kulur 2. Kulur 2
1: ya? Kulur 2.
0: Oke, luar biasa ya. Oke, kita sudah banyak menggali ini ada untuk komunitas burung Indonesia. Kita mungkin sebelum lanjut ke topik kita, mungkin terakhir nih, kenapa memilih gabung bersama komunitas burung Indonesia? Dari Kak Delka?
2: Oke,
0: silakan.
2: Oke, awal mulanya itu saya bergabung dengan Burung Indonesia. Kebetulan tahun 2018 sampai 2021 Kampung Lelipang itu jadi kampung dampingan Burung Indonesia. Waktu itu masih bermitra dengan Perkumpulan Sampire LSM lokal. Nah, Mas Ganjar, Mas Angga dan kebetulan waktu itu cuma berdua, tapi mitra dengan Pak Sam dan kawan-kawan. Mereka ada kegiatan di Kampung Lelipang itu dan sempat bentuk kelompok pelestari alam. Iya. Kebetulan saya dilibatkan di situ dan berkegiatan bersama Burung Indonesia dan akhirnya pada tahun 2021 memutuskan untuk keluar dari perangkat kampung dan bergabung bersama dengan Burung Indonesia sampai dengan sekarang.
0: Oke, okay. Alasannya kenapa? Ini ada kerja lo jadi perangkat kampung tapi tiba-tiba keluar.
2: Iya, alasan pertama ketika berkegiatan dengan Burung Indonesia itu bisa dibilang asik, enjoy,
0: iya. Bisa jalan-jalan.
2: Bisa jalan-jalan ke gunung, ke pantai dan lain-lain. Kemudian berkegiatan secara di alam bebas, terbuka, karena kan dulu di perangkat kampung masih di kerjanya di kantor terus dengan data-data.
0: Iya. Ya pasti kerja sambil healing. Oh, luar biasa. Dari kamar Pio sendiri?
1: Nah, itu ceritanya sedikit panjang, tapi saya singkat aja. Jadi okay, dulu
0: disingkat.
1: Waktu tahun 2022 sebenarnya posisi masih kerja di Jawa Barat, Bandung waktu okay. itu. Nah, terus sudah mau resign, mau pulang Sangihe, pulang kampung ceritanya. Nah, cuman ada teman di sana tuh ngerekom, katanya ada organisasi burung di kampung. Terus bilang, burung apa ya? Aku enggak tahu gitu. Terus kata teman, ya udah googling sendiri gitu, lagi butuh orang di sana. Googling. Akhirnya ternyata lihat latar belakang pekerjaan, terus fokus di burung Indonesia itu mirip dengan apa yang saya kerjakan di Jawa Barat. Nah, akhirnya saya pikir menarik daripada pulang mungkin cuma di rumah atau stay seperti apa. Tapi memang ada rencana mau full bertani waktu itu. Tapi karena di BI juga ada program juga pertanian berkelanjutan. Oh, jadi wah, udah sekalian berarti ada divisi yang sama.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Akhirnya karena match, karena cocok, saya gabung.
0: Oh, karena dari Kak Jerry? Bisa cerita sedikit?
4: Ah, ini hampir-hampir mirip kayak Delta. Soalnya sama-sama masuk sama Delta.
0: Oh, jadi
4: agak-agak. Memang awal mulanya itu tahun 2018 sampai 2021. Jadi Kulur kan didampingi oleh Yayasan Sampiri bersama Burung Indonesia. Jadi bergabung di situ. Nah, di situ kita statusnya volunteer. Jadi di Kulur itu kita punya KPASP namanya. Jadi posisi itu kita yang jadi ketua organisasi.
0: Oh, luar biasa.
4: Jadi ditawarin, mau enggak bergabung di burung. Sampai 4 kali saya ditawarkan. Saya tidak mau.
0: Kenapa dulu saya tidak mau, Kak Jerry?
4: Menurut saya,
0: dong.
4: Agak ribet menurut saya kan. Nanti terus? Waktu mabuk itu di pantai. Diajak sama Mas Angga, ya ayolah kau gabung, belajar saja dulu. Kalau tidak bisa, bisa keluar. Oke, okay, saya bilang, saya gabung. Akhirnya sampai dengan sekarang.
0: Oke, okay. Akhirnya bisa bertahan.
4: Mungkin karena pengaruh saya orang lokal ya. Mau lihat alam sangat bagus kan.
0: Oke, luar biasa. Akhirnya bisa tahu di sini ada tempat yang menarik ternyata. Tidak kalah menarik dengan daerah lain dan kota-kota besar nih, Kak Jerry. Oke, kita langsung aja topik kita di sore ceria kali ini. Mungkin ada yang baru monitor, kita di sore ceria berjaringan yang ada di Manado, di Talaucu ya, atau mungkin yang ada di Gorontalo. Kita mengangkat topik di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jadi kita mungkin bertanya-tanya dialog juga bersama teman Pro 2 kayaknya. Nah, ini mungkin dari Kak Marvio sendiri, apa nih menurut Kak Marvio arti dari menjaga alam sendiri?
1: Menjaga alam tuh sama dengan menjaga diri kita sendiri. Saya selalu percaya bahwa sebenarnya ketika kita berusaha melindungi alam, yang dilindungin sejak awal itu adalah kita. Nah, karena kalau kita belajar di sejarah, misal 60 juta tahun lalu ketika asteroid besar menabrak bumi dan dinosaurus punah, tapi bumi bisa pulih lagi begitu. Tapi dinosaurusnya enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahan kelebihan panas waktu itu, overheat jatuhnya kan, terlalu panas, akhirnya punah begitu. Nah, ketika kita tidak menjaga dan merawat bumi, bumi akan sampai di mana sangat panas, sangat tidak nyaman untuk ditinggali, dan akhirnya yang punah adalah kita manusia, sedangkan bumi selalu punya cara untuk sembuh. Jadi menjaga alam itu adalah menjaga diri kita sebenarnya.
0: Luar biasa. Kalau pendapatnya dari Kak Adel kesendiri, bagaimana?
2: Menjaga alam, alam ini kan tempat kita untuk hidup. Jadi dari diri kita itu tahu hal-hal apa yang akan kita lakukan untuk menjaga tempat tinggal kita sendiri. Misalnya dari hal-hal kecil, tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Dari hal-hal kecil saja, kayak kita dalam kehidupan sehari-hari memilah sampah dan lain-lain, itu kita perlu lakukan untuk menjaga alam ini sebagai tempat tinggal kita.
0: Oke, luar biasa. Dari pendapat Kak Jerry sendiri?
4: Ya, kalau dari kita sih tidak bisa berkata-kata.
0: Kenapa, jadi, kenapa? Tidak bisa berkata-kata, ini kenapa?
4: Kalau kita jaga alam, berarti kan menurut Kak Mafia memang betul. Kita jaga diri kita sendiri. Kalau memang di saat alamnya rusak, otomatis kita juga kan akan susah. Ya, mungkin secara penanganku gitu, Kak.
0: Oke, ya, luar biasa. Karena kalau alam rusak juga kita yang rasang ya. Oke. Ya, oke, ini ada mungkin dari kakak-kakak nih yang ada di studio, dari Kak Marvio, Kak Del, Kak Jerry. Mungkin kalau menurut kalian itu apa sih kayak ada isu lingkungan yang mungkin kayak yang paling mengkhawatirkan ini dampaknya untuk lingkungan kita. Ini apa sih, Kak?
1: Ada beberapa. Pertama, illegal logging.
0: Okay.
1: Ya, penambangan liar itu itulah kenapa kita atur di Kepak kemarin dalam kesepakatan pelestarian alam kampung. Beberapa desa sebenarnya sudah paham kalau ada hutan lindung di sini yang berarti bahkan aktivitas perburuan pun tidak boleh, apalagi penebangan begitu. Nah, tapi memang ada segelintir atau ada oknum tertentu yang masih melakukan praktik itu. Itulah kenapa akhirnya diatur dalam kesepakatan yang disepakati masyarakat, di mana memang dalam undang-undang penebangan di dalam hutan lindung tidak diperbolehkan, tapi kalau peruntukannya untuk pembangunan rumah itu boleh, tapi di luar hutan lindung. Nah, dan dalam kesepakatan itu, ketika kita menebang satu pohon itu wajib mengganti 2, 3, 5, bahkan 10 begitu, tergantung kesepakatan di desa. Nah, karena kalau ini tidak segera diatur, ditata dari tingkat tapak di desa, nah ini akan menjadi isu yang cukup meresahkan ke depan. Karena bencana yang terjadi di Sangihe itu cuman akan seperti gempa bumi kemarin, tanah longsor, dan juga banjir. Nah, tanah longsor dan banjir ini selalu ada hubungannya dengan penebangan liar. Semakin banyak pohon ditebang, maka kemungkinan bencana ini akan terjadi karena ulah kita sendiri.
0: Betul.
1: Nah, jadi isu ini yang belakangan yang coba kita terus sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat agar menjaga untuk kebaikan kita.
0: Oke. Kak, tadi kan ada Kepak ini sudah dilakukan.
1: Iya.
0: Ini di 22 desa tadi atau?
1: Ya, di 22 desa. Yang lain mungkin desa yang baru sementara proses ya penyusunannya. Ya.
0: Oke.
1: 12 desa yang baru dalam tahapan penyusunan. Kalau 10 udah dan sekarang lagi di tahapan revisi juga.
0: Oke.
1: Jadi dia dokumen hidup yang akan terus diperbarui sesuai kebutuhan.
0: Oke. Jadi sudah ada dari masyarakat sendiri saat menebang pohon itu langsung tanam seperti
1: ya,
0: itu.
1: Jadi memang pada prakteknya ada beberapa yang belum, tapi juga yang sudah sadar, mulai sadar. Akhirnya bahkan tidak menunggu menebang, tapi ada program yang dilakukan oleh tim seperti kemarin itu namanya tim pemantauan layanan alam. Jadi disurvei daerah mana yang tandus, yang longsor atau yang gersang. Yang gersang dengan gersang terang bilang sini, jadi banyak tanaman-tanaman rumput liar. Nah, itu ditaruh pohon-pohon agar nanti lebih banyak pohon yang tumbuh.
0: Kalau dari 22 kecamatan ya, kecamatan kampung ya, 22 kampung tadi itu kampung yang mungkin kayak apa ya, butuh penanganan yang serius itu kayak penanaman pohon itu seperti Kak Marvia bilang tadi itu apa ini, di kampung mana maksudnya?
1: Sejauh ini kita targetnya 10 desa ya, 10 desa untuk restorasi seluas 100 hektar. Nah, jadi ini akan jadi kolaborasi bersama dengan masyarakat. Nanti komposisinya akan ada tanaman kayu dan tanaman buah-buahan. Nah, di mana kayu ini memang peruntukannya untuk satwa, sedangkan buah untuk manusia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, burung atau manusia, dua-duanya penting. Jadi kita tidak akan memilih salah satu, begitu. Nah, itulah kenapa bahkan ketika pemilihan tanaman yang akan ditanam, kita memperhitungkan faktor itu. Mana untuk burung, mana untuk manusia. Kenapa buah? Karena nanti akan bernilai ekonomi, ya, misalnya matoa, durian, rambutan, yang akan dipanen untuk dikonsumsi, tapi juga kelebihannya bisa dijual.
0: Oke. Kalau untuk pohon-pohon sendiri ini, ada pilihan pohon mungkin yang ditanam itu harus pohon apa, seperti itu?
1: Itu biasanya kita sepakati ya, bersama dengan masyarakat. Jadi ada, kita rapatkan, diskusikan, kira-kira masyarakat tuh lebih familiar dengan tanaman apa. Nah, misalnya di beberapa desa sebelum yang kita tanam di Kauhis itu mayoritas pala yang kemarin ditanam. Karena disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di sana yang lebih dominan perkebunan pala.
0: Jadi kita dari komunitas burung sendiri yang tentukan atau mungkin ada permintaan dari masyarakat?
1: Dari masyarakat. Masyarakat yang mengusulkan, tapi juga kita memberikan saran begitu. Misalnya tanaman-tanaman apa yang dibutuhkan untuk satwa gitu.
0: Jadi pohon yang paling banyak ditanam ada di kampung mana?
1: Sejauh ini ada 17.000 pohon ya yang sudah kita restorasi.
0: Wow, banyak sekali.
1: Kita mau nambah kurang lebih 10.000 lagi kak ini.
0: 10.000 lagi.
1: Ya, untuk 100 hektar itu. Wow.
0: Itu di mana saja?
1: Kemarin tuh di 3 desa ya, di Upel, Lelipang, sama Kauhis.
0: Oke. Okay. Terus ini program penanamannya kapan?
1: Mungkin penanamannya sudah ini yang untuk baru kak, yang baru, yang baru kita mulai jalan tahun ini ya. Targetnya, kalaupun tidak bisa ditanam tahun ini, kemungkinan di awal tahun depan. Jadi kita mulai petakan dulu desa-desa mana yang akan ditanam, kemudian jenis tanamannya seperti apa, lahan yang tersedia di mana. Setelah hasil pemetaan bersama masyarakat disepakati bersama, baru kita eksekusi biar tidak ada konflik nanti ke depannya. Jadi masyarakat yang beneran mau tanam itu beneran sudah sadar dan tahu bahwa benar program ini disetujui bersama. Karena toh tanaman yang nanti ditanam itu ketika ditanam di lahan masyarakat itu tidak akan menjadi milik burung Indonesia, tapi full menjadi milik masyarakat dan tidak ada jatah preman, misalnya setiap panen 10% buat burung.
0: Dan ada burung Indonesia punya bagian.
1: Tidak ada, jadi beneran full untuk masyarakat.
0: Oke, ya luar biasa. Memang dedikasinya luar biasa ini. Ya masih 100% dari burung Indonesia, tapi ke masyarakat ini. Oke, luar biasa ya. Mana bisa request lagi pohon ini? Aduh sayang ini kalau tidak dipergunakan dengan baik-baik, karena bisa request harus pohon ini otomatis tuh yang pohon yang jadi sudah untuk masyarakat ya. Luar biasa sekali. Boleh Kak Ici request untuk di rumah. Oke. Oke, teman Bro 2 ya, saat ini lagi monitor sekali lagi kita di sore ceria berjaringan sama sore yang enggak mungkin saat ini baru monitor yang ada di Tahuna atau mungkin yang ada di luar kota Tahuna ya, di Gorontalo, di mana ada di Talaut juga. Sekali lagi kita streaming ya di RRI Pro 2 Tahuna, duanya huruf. Jadi kamu bisa search ya di Facebooknya Pro 2, RRI Pro 2 Tahuna. Jadi kakak-kakak juga kalau mau nonton nanti bisa nonton. Selesai dari sini bisa lihat ya. Oke, teman Pro 2 sekali lagi kita di sore ceria anak muda penjaga masa depan alam dari hobi menjadi aksi. Nah, dari hobi menjadi aksi. Tadi kita sudah dengar bagaimana pendapatnya kakak-kakak ini tentang menjaga alam. Nah, mungkin nih kak, ada dari kakak sendiri, mungkin dari hobi atau mungkin dari aksi kecil saja, nah ini bisa berdampak untuk di luar sana, untuk mengajak anak muda bahwa kita sama-sama mencintai lingkungan. Ini apa saja dari Kak Jerry, Kak Delka, Om Pimpa dulu, siapa yang mulai? Amin,
1: ladies first.
0: Oh, oke, okay. Karena sendiri. Salah bukan sendiri, kita pernikah. Kayak dia lega.
2: Oke, hobi kecil mungkin diawali dari rumah ya. Itu lebih ke kegiatan menanam.
0: Oke.
2: Okay. Ya, menanam rica, dua pohon, tiga pohon, kemudian seledri dan sayur-sayuran lainnya. Mungkin dari menanam yang sedikit itu kita pergunakan untuk yang pertama untuk kebutuhan pangan di rumah tentunya, supaya tidak beli-beli di pasar lagi. Ya. Kemudian dari kecil, dari produksi kecil ini kita kembangkan lagi ke produksi ke agak tidak terlalu besar mungkin ya. Tapi bisa dijual ke pasar, yang awalnya hanya untuk konsumsi rumah.
0: Tapi bisa berkembang.
2: Iya, bisa berkembang untuk dijual. Nah, tentunya ini lebih ke meningkatkan ekonomi keluarga tentunya. Nah, dari hal-hal kecil itu mungkin tanpa kita sadari ada beberapa rumah tangga atau tetangga yang mungkin terinspirasi atau apa ya, kayak mau ikut lah ya, supaya lebih ke ini yang kayak tadi memenuhi kebutuhan
0: hari-hari.
2: Nah, itu yang pertama. Kemudian dari hal-hal kecil kita itu, yang kedua di rumah itu dibiasakan untuk memilah sampah, organik sama anorganik ya. Jadi di dapur itu tempat sampah basah ada tempatnya sendiri. Nah, untuk tempat sampah basah ini bisa kita gunakan untuk pupuk, ya, bisa kita gunakan untuk pupuk cair, pupuk organik cair, dan bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman-tanaman kita ini.
0: Okay.
2: Ya. Kalau untuk sampah plastik, tantangan sampai dengan sekarang ini, mungkin solusi yang diambil itu lebih ke pembakaran sih, ya, karena kita tahu bersama isu sampah juga sangat menjadi masalah besar, khususnya di Kabupaten Sangihe. Contoh kecil saja, kemarin kita ada tamu dari luar negeri yang mau ajak untuk bersih-bersih Kabupaten Sangihe ini. Harusnya kita sebagai anak muda,
0: iya, betul,
2: merasa
0: sekali
2: malu.
0: Ya. Daerah kita tapi orang, ya, lain yang
2: mau membersihkannya. Mungkin itu dari saya, Kak.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya, tanamannya di rumah ada apa aja nih, Kak?
2: Tanamannya ada seledri. Okay.
0: Boleh mampir ke rumah mau ambil?
2: Kalau di rumah sekarang sedikit, tapi yang lebih banyak di kebun, Kak.
0: Oh, jadi
2: tapi
0: punya kebun
2: dekat
0: sendiri.
2: Dekat rumah sih. Oh, ya,
0: luar biasa ini, Kak Delka. Oke, okay, dari Kak Jerry?
4: Mungkin hampir-hampir mirip. Soalnya kita juga belajar menanam, Kak.
0: Oh, luar biasa.
4: Tapi
0: tanaman apa nih, Kak Jerry?
4: Kalau di kita tanamnya di mes burung, kan?
0: Nah,
4: jadi ada ketimun, okay, rica, tomat, seledri.
0: Luar biasa. Ya,
4: ada apa itu, labu. Karena secara pribadi sih, kalau semakin kita belanja ke pasar, semakin besar juga duit yang kita keluarkan. Kemudian
0: lebih baik tanam sendiri, gratis sampai.
4: Jadi sehat kan untuk tuhan, karena pakainya pupuk organik kan,
0: betul-betul,
4: yang kita olah sendiri.
0: Okay.
4: Tapi memang tantangannya besar kan.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin ini sekedar bercerita, memang kalau dulu kita seringnya menanam pohon di wilayah Kulur kan, karena kita punya organisasi KPSPIM, jadi dulunya kita produksi mangrove besar-besaran.
0: Oh, luar biasa.
4: Ya, tapi mungkin sekarang, ya, entah bagaimana. Jadi dulu pernah ditanam di sini, mungkin berapa?
0: Dekat-dekat RRI, luar biasa.
4: Ya, di Pertamina waktu itu.
0: Oh, di belakang Pertamina.
4: Ya, jadi bibitnya kita buat sendiri kan, cari yang. Ya, tapi waktu itu memang difasilitasi oleh perkumpulan Sampiri, mereka yang datang meminta bibit.
0: Luar biasa.
4: Mungkin beberapa kali di desaku kita nanam mangrove, tapi memang secara ini karena faktor air kan, juga hama kayak kepiting, batangnya memang habis.
0: Wah, ya,
4: mungkin sayang, itu saya kan.
0: Oke, siap. Dari Kak Marvia sendiri?
1: Apa ya, dari hal-hal kecil, hobi akhirnya menjadi aksi nyata. Hobi kalau semasa kuliah sebenarnya sama, saya juga suka nanam-nanam. Jadi dulu masih kuliah, masih sekolah, bahkan itu tidak tergabung sebenarnya di komunitas pecinta alam atau apa, tapi kalau ada kegiatan orang suka nebeng. Nah, terus zaman kuliah juga saya punya kebiasaan setiap liburan musim panas, summer, pergantian semester itu suka ke desa-desa pelosok di Sulut. Jadi selalu berputar, misalnya ke Bunaken, ke Nain, ke Minahasa, pedalaman, Sapa, waktu itu ke Sangihe. Nah, saya melihat ternyata menyenangkan tinggal di desa bersama masyarakat. Apakah karena mungkin saya dari orang desa, sehingga saya menemukan itu jadi hal yang seru. Terus, karena udah tinggal di desa, saya pikir kayaknya lebih baik ada hal yang dalam bentuk nyata bisa dilakukan, bisa dikerjakan begitu. Nah, akhirnya mulai dari menanam tanaman pangan, entah hortikultur di dalam juga ada, terus tanaman pohon. Kalau tanaman pohon secara pribadi, saya sudah nanam itu lebih dari 500 pohon.
0: Wow, nah, luar biasa.
1: Pribadi, tidak dihitung ketika bergabung dalam tim nanam banyak begitu. Jadi saya hitungnya yang saya tanam sendiri.
0: Tanam sendiri.
1: Terakhir ada di angka 570 pohon.
0: Wow.
1: Terus di rumah juga sama, kita tuh punya kebiasaan di tim itu sudah harus memilih sampah sendiri. Jadi di rumah sudah diatur mana organik, mana non-organik. Yang organik pasti keluarannya jadi kompos. Kompos itu macam-macam, ada yang harus didaur ulang, ada yang langsung dilempar dan dimasukkan dalam lubang. Itu disebut kompos langsung, itu tanpa harus mencacah. Jadi ditaruh saja sebulan, dua bulan, itu akan terurai sendiri. Nanti bisa diambil, no? Langsung dipakai, langsung diaplikasikan. Okay. Nah, hal-hal sederhana itu jadi kebiasaan, jadi hobi, dan jadi aksi begitu. Akhirnya orang lihat bahwa, oh iya ternyata benar bisa diolah begitu. Nah, terkait sampah plastik memang masih jadi apa ya, struggle terbesar, karena sejauh ini di Sulawesi Utara tuh yang beneran bisa mengolah jadi bahan nilai guna itu baru di Lesabe dan di Lesmana. Itu sesulut, karena memang di beberapa tempat di Sulut itu belum ada pengolahan sampah plastik. Nah, sehingga tadi muncul dari Kak Delke gitu, meskipun memang tidak direkomendasikan sama sekali untuk pembakaran, tapi sejauh ini itu yang orang punya memang, sayangnya. Karena kalaupun orang Lego akhirnya dikumpulkan dan ditaruh ke TPA, ujung-ujungnya ditumpuk. Nah, kita tuh punya sedikit cerita terkait TPA sebenarnya. 2019, awal Mas Ganjar itu ada di Sangihe, posisi TPA itu cuma sampai di selutut TPA sampah. 2019. Dan sekarang udah segunung, bahkan dua minggu lalu gitu orang kesana. Jadi hanya berselang sekitaran 7 tahunan kurang lebih, perbedaannya udah signifikan. Pertanyaannya, 10 tahun dari sekarang seperti apa?
0: Betul.
1: Di mana sampah itu akan ditumpuk lagi begitu? Nah, jadi memang PR terbesar yang jadi pesan buat orang semua adalah bagaimana menghadirkan TPA sebagai pusat pengolahan sampah, bukan jadi penumpukan sampah. Jadi bisa jadi di sana ada pusat pengolahan sampah sama dengan di Lesabe itu untuk diolah jadi bahan bakar atau pencacah atau peleleh, bahkan untuk jadi papan, untuk jadi brick dan segala macam. Nah, kita memang butuh investasi ke sana. Sehingga kedepannya Sangihe tuh, karena ada satu riset terbaru dari penelitian teman-teman mahasiswa di Pulau Jawa, tahun 2050 Indonesia itu akan menjadi negara penuh sampah kalau dari sekarang kita tidak mengolah sampah yang ada di tempat kita. Dan Sangihe kebetulan karena dia pulau kecil, ruang yang kita punya untuk nampung itu sangat terbatas dan tidak bisa lagi katakan, oh iya bisa kok itu nanti di packing kirim ke Pulau Jawa. Nah, kasihan orang Jawa, dorong pes sampah sampai banyak sekali di sana, terang tambah lagi kirim lagi. Jadi ya, mau tidak mau kedepannya orang butuh pengolahan sampah sendiri. Nah, investasi harus banyak diarahkan ke sana.
0: Oke, dari Burung Indonesia, mungkin adakah kedepannya untuk program ini untuk pengolahan sampah seperti itu, Pak?
1: Kita terus berupaya sejauh ini. Jadi memang sebenarnya mitra terdekat itu yang Lesmana di Manalu itu. Jadi orang sebenarnya sudah bersedia menampung, cuman memang yang jadi PR adalah tidak ada alat transport moda yang bisa mobile ke desa-desa dampingan kita untuk ngangkut itu. Jadi di beberapa desa kan sudah diatur dalam bentuk KEPAK, kesepakatan pelestarian alam kampung. Jadi ada kesepakatan juga yang tertuang di dalam bagaimana memilah sampah yang ada di dalam. Nah, pertanyaan masyarakat itu sederhana, setelah terang pilah mau taruh di mana tuh plastik? Karena kalau organik sudah selesai sebenarnya terang. Jadi masyarakat sudah tahu gimana cara ngomposinnya, kompos langsung, kompos olah sendiri. Tapi plastik ini yang sebenarnya
0: ditampung juga ntar jadi gunung sampah plastik.
1: Nanti gimana ke depannya? Nah, sehingga memang harapan dari orang desa itu sekiranya bisa difasilitasi itu adalah moda transport ini untuk ngangkut sampah-sampah ini dari desa ini. Karena kebetulan Manalo itu kan tak sentral, ada di tengah dia, jadi dekat sebenarnya mobile. Jadi tinggal dikumpul saja di sana. Nah, karena keluhan dari teman-teman di Manalo itu, di Lesabe itu, orang kekurangan sampah plastik. Makanya produksi untuk jadi bahan bakar itu tidak setiap minggu dilakukan. Nanti tunggu berapa kilo dulu, karena kapasitasnya lumayan, bisa sampai 100 kilo dong sekali produksi.
0: Jadi memang harus ada ukuran kapasitasnya harus demikian. Betul. Banyak baru bisa diolah,
1: baru bisa diproduksi. Tidak bisa 1 kilo taruh mau bikin itu boros di bahan bakar, nanti kasihan orang kerja juga. Jadi dorong butuh at least sekitaran 50 kilo sampah sekali produksi. Dan itu kurang. Nah, dan sebenarnya kalau orang lihat sederhana, Ternyata DPPR cuma moda transport sebenarnya, yang mau angkut itu kiri kanan dibawa ke sana. Udah, dan itu ada, selesai sampah plastik kita sebenarnya.
0: Tidak ada apa kayak koordinasi dari kampung-kampung, mungkin dari kapitalumnya bisa.
1: Sudah diskusi, yes. Cuma kepala desa tuh memang dorang terbatas di anggaran dana desa. Apalagi sekarang dengan perubahan skema yang sudah di cut kiri kanan dengan berbagai. Jadi sehingga di desa itu budget untuk bisa membeli, katakan mau beli VR untuk angkut itu pun tidak cukup sekarang posisinya.
0: Oke. Kenapa ya kalau kita buat hal yang baik selalu banyak tantangannya, ya. Selalu banyak kuturannya. Kiri kanan, aduh. Padahal tujuan kita baik loh. Betul. Untuk kebaikan kita semua. Oke. Kak Marvio, Kak Delke, Kak Jerry, ini kayak jadi contoh ya buat anak muda bahwa kita sama-sama untuk punya prioritas bersama Burung Indonesia untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga kayak apa ya, kita menjadi role model seperti itu. Nah, ini bagaimana dari Kak Delta sendiri, Kak Bertiga ini, untuk mengajak anak muda, meyakinkan mereka bahwa kita sama-sama hadir, mengajak mereka, meyakinkan mereka bahwa kita ingin melestarikan alam, kita ingin menjaga daerah kita untuk lebih baik ke depan. Ada cara dekah dari Kak Marvia, Kak Delta, Kak Jerry? Hom Bimpa, Kak Aci, Kak Aci ya. Oke, Kak Jerry silakan.
4: Menurut kita ya sejauh ini dia butuh pengorbanan yang besar.
0: Oke. Pengorbanan yang bagaimana?
4: Dia kayak pendekatan kita terhadap anak muda itu minatnya bagaimana dulu kan?
0: Oke.
4: Nah, kalau minatnya cuma ikut rame agak susah tuh.
0: Oke, betul sekali.
4: Karena biasanya kita di desa kan bangun komunitas, pemantauan layanan alam, muda kan, tapi lagi-lagi mereka ketergantungan dengan kita, harus ditunggu perintah baru.
0: Oke. Belum ada kesadaran seperti itu ya?
4: Mungkin bertahap mungkin.
0: Oke.
4: Mungkin bukan sekarang waktunya panen kan? Ya. Mungkin beberapa tahun ke depan atau gimana? Karena lagi-lagi Bumi Indonesia punya jangka waktu itu. Tapi kalau mereka tidak akan berubah, otomatis kan seperti biasa saja, tidak ada perubahan. Dampak yang ini, karena kalau kami bertiga memang dari 2022 memang sudah bangun itu. Tapi lagi-lagi yang jadi permasalahannya itu minat anak muda itu.
0: Jadi
4: pemikiran di kita bertiga ini bagaimana caranya. Sampai dengan sekarang belum ketemu juga.
0: Mungkin
4: dari kawan itu ini punya
0: pandangan tersendiri. Dari Kak Delka.
2: Kalau dari saya mungkin dimulai dari tingkat kampung ya. Dalam program kami selalu berusaha untuk melibatkan anak muda dalam berkegiatan, khususnya yang tadi seperti Kak Marvio bilang, kayak dalam pemantauan layanan alam, pemantauan atau monitoring kempak ini. Kami selalu berusaha untuk melibatkan anak-anak muda. Nah, itu dalam skala kecil. Dalam skala besar itu bisa kayak kita ini, kalau kayak kita bertiga mungkin jangan terus hanya di Burung Indonesia, bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Kemudian mungkin yang menjadi tantangannya kita konsistensi kita ya untuk bertahan dalam kepedulian kita terhadap menjaga alam ini ya, karena mungkin istilah orang Sagar bilang cuman panas-panas tai ayam. Iya. Cuman panas-panas di awal serta lama kelamaan redup semangatnya.
0: Oke. Ini yang menjadi PR ya, dari semua organisasi. Kita tidak ingin cuman seperti Kak Delka bilang, cuma panas-panas tai ayam. Nah, ini bagaimana caranya agar anak muda mau dan ingin?
1: Ya, menarik itu sepertinya ya. Memang kalau kita coba lihat, orang tuh sebenarnya butuh ada wadah komunikasi anak muda. At least sebulan sekali kita kumpul diskusi antara di tahuna, di kampung atau di mana. Tapi itu reguler, setiap bulan sekali ketemu. Tapi bukan cuman diskusi rapat pulang gitu-gitu. Tapi beneran ada kumpul minggu depan mau bikin apa.
0: Gitu. Luar biasa.
1: Jadi harus ada wadah kita berkomunikasi, kumpul sama, dan kemudian mulai, oh Minjo minggu depan orang bersih-bersih daerah sini misalnya, oh Minjo bulan depan orang nanam di sini. Jadi ketemu, diskusi, bikin hal-hal kecil yang memungkinkan bisa kita lakukan. Karena kalau bahasanya nanti, ah ini kuah ini pemerintah kurang peduli.
0: Lah kita kalau cuma kata bagaimana nih tanpa ada tindakan ya, yang dilakukan.
1: Kita tidak bisa menaruh beban itu semua full kepada pemerintah. Okay. Begitu juga beban untuk melestarikan lingkungan bukan hanya tanggung jawab Burung Indonesia, tapi tanggung jawab kita bersama yang tinggal dan make fasilitas alam yang ada.
0: Okay,
1: jadi semakin kepedulian itu besar begitu, kita akan melihat bahwa kedepannya daerah kita ini akan lestari. Nah, Sangihe itu untuk bisa dijual ke dunia dalam artian agar orang mau datang ke sini, yang bisa kita jual adalah alam yang kita punya, kebersihan yang kita punya. Betul, sehingga selalu ada korelasi di mana kenapa belakangan akhirnya Bali udah mulai drop, ya karena soal lingkungan udah mulai kotor, orang semalas ya daripada ke Bali mending ke Thailand atau ke Vietnam gitu. Nah, jadi akan ada pergeseran kedepannya kalau kita tidak menjaga begitu lingkungan kita sendiri. Nah, maka dari itu memang media komunikasi perlu ada satu. Kemudian ada tindakan nyata yang dilakukan oleh teman-teman komunitas, pemuda, dan orang tua sebagai mentor tentunya yang akan mendampingi kita. Karena semua elemen ini wajib dan perlu terlibat di sana.
0: Okay. Untuk Komunitas Burung Indonesia, apakah ini sudah jalan?
1: Untuk apa?
0: Yang baru saya Kak Marvio katakan.
1: Iya, kita lagi mengupayakan itu. Nah, jadi memang kemarin kita sudah bentuk forum komunikasi untuk apa yang di pantai itu kemarin namanya? Agak panjang, forum resmi komunikasi antar komunitas di sana. Itu kita bikin kemarin waktu ada pertemuan di Sapaeng.
0: Oh, luar biasa.
1: Ya, jadi harapannya media ini yang sudah dibangun akan terus berkelanjutan dan kedepannya juga kita akan ada program dalam pelipatan anak muda sampai 2030.
0: Luar biasa.
1: Nah, ini harapannya akan terus mendorong kolaborasi antar komunitas. Biarpun nanti setelah Burung Indonesia selesai dari Sangihe, yang ditinggalkan itu tidak serta-merta ya sudah minta mau bikin apa, tapi dia akan jalan dengan sendirinya begitu.
0: Itu harapan yang sangat-sangat diharapkan kata orang.
1: Amin.
0: Karena targetnya ini sampai tahun berapa sih Kak Amrim ya?
1: Kalau kita secara program ada beberapa program. Program terdekat kita akan selesai tahun depan. Itu namanya PEP, program preventing extension program atau mencegah kepunahan. Kemudian ada RTS. Itu akan selesai 2028 dan yang terakhir ada program simbiotik tahun 2030.
0: Oke. Kalau untuk ini kan Komunitas Burung Indonesia ada target yang harus diselesaikan di tahun 2030 nanti. Nah, kita tidak hanya mengenal oh pernah ada Burung Indonesia, tapi selalu mengatakan Burung Indonesia ini loh. Nah, ini bagaimana? Mungkin dari kayak anak muda kita di sini di Sangihe sudah ada yang bergabung seperti itu atau diajak bergabung saja seperti itu dan mereka ini nantinya yang akan mengembangkan Burung Indonesia ke depan setelah tahun 2030 yang programnya akan berakhir, Kak Marvio. Ya.
1: Jadi memang harapannya setelah program ini pun selesai, komunitas ini udah kuat dan ada dengan tidak adanya burung akan tetap jalan seperti biasa. Mulai dari tadi yang kita bentuk di tingkatan desa, ada namanya KPA, Komunitas Pelestari Alam, ada juga namanya Proklim, Program Kerja Kampung Iklim. Jadi dia mirip-mirip dengan KPA. Terus itu di tingkatan desa kita perkuat, kemudian ada kelompok permakultur. Permakultur ini berbicara terkait pertanian berkelanjutan yang organik begitu, yang memperhatikan skema pengolahan lingkungan. Kemudian ada juga perhutanan sosial. Kalau perhutanan sosial ini programnya dari Kementerian Kehutanan yang kami memfasilitasi di desa.
0: Ya. Luar biasa.
1: Jadi ke program kementerian yang kita bantu fasilitasi untuk bagaimana masyarakat desa tetap punya akses untuk mengelola hutan lindung secara lestari. Jadi masyarakat kita diberikan kesempatan untuk keluar masuk hutan lindung untuk mengelola, tapi hasil yang dikelola itu HHBK, hasil hutan bukan kayu. Dalam hal ini ya buah-buahan, mereka kelola seperti pala, cengkeh dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga untuk alam yang berkelanjutan. Jadi kita cari dia punya titik tengah begitu. Jadi win-win solution.
0: Oke, luar biasa. Kalau untuk Komunitas Burung Indonesia sendiri ini dari beberapa anggota, mungkin di tahun-tahun ini ada yang bergabung lagi seperti itu. Ini berapa terakhir? Yang di bulan apa yang bergabung?
1: Terakhir gabung dia ya kayaknya. Satu orang.
0: Di tahun ini?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Kalau tahun ini belum, tapi memang ada rencana mau merekrut lagi kita tahun ini.
0: Oke, ini bisa siapa saja bergabung atau mungkin ada keterampilan khusus yang harus dimiliki seperti itu?
1: Nah, itu ada beberapa sudut pandang di sini. Oh. Coba mungkin dari
0: kenapa? Apa ini harus dilengkapi?
1: Memang ada kriteria khusus, Kak. Jadi sebisa mungkin kita berharap dia sudah punya pengalaman. Pengalaman di bidang pelestarian lingkungan. Entahkah di organisasi lain atau di organisasi pemerintahan, sehingga ketika masuk di BI dia bisa menyesuaikan dengan program yang ada. Jadi

0: Jerry dan Dil, mungkin boleh sedikit cerita begitu.
1: Oke. Awalnya masuk ya seperti itu. Ini gimana? Kadir kah ke Jerry? Salim pandang, homi pak dulu. Silakan ke Jerry.
2: Awal masuknya kita itu 2022. Jadi memang bergabung di Burung itu dari 2018. Jadi waktu itu Mas Ganjar datang ke Kulur. Nah, dia minta bantuan, kita suruh jadi leader untuk penunjuk jalan masuk ke hutan. Nah, di situ kita komunikasi, karena waktu itu saya ketua KPS Bing, jadi kita komunikasi, nah di situ bergabung. Nah, tapi di situ kita pernah ini, Mas Ganjar minta nomor WA, tapi saya tidak kasih.
1: Pelit. Ya, saya tidak kasih. Pelit sekali dengan seri.
2: Ya, dengan alasan tidak ada jaringan di depan rumah saya. Akhirnya dia hubungi temanku, tapi tidak aktif. Okay. Nah, datanglah beliau ke Kulur lagi. Dia cek sendiri, ternyata rumahku ada jaringan. Jadi yang berteman di situ dengan akrab, ya. Kemudian datanglah si Mas Angga. Nah, diajaklah berteman, ikut-ikut kegiatan mereka, buat kepak di Kulur 2. Nah, kita waktu itu bantu pemetaan, tata guna lahan, ambil data di lapangan. Nah, dari situ agak sedikit tahu kan. Nah, waktu tahun 2022 itu ditawarin. Makanya tadi saya bilang 4 kali saya turun. Nanti sudah mabuk baru saya turun. Karena memang awalnya tidak mampu mau bertahan sampai 6 bulan waktu kita berdua. Jadi begitulah kan.
1: Jadi memang karena perhitungan itu, jadi sehingga di awal-awal itu tidak mengiyakan diajak ya. Okay. Memang ya kenapa sih kak? Kalau seandainya kita harus di awal mungkin kayak kalau tidak ada keterampilan seperti itu, seperti kak Marifah bilang harus mulai dari nol, harus dibimbing seperti itu. Kenapa kan kalau kita lihat ya, kita memulai itu cukup kayak ada kemauan seperti itu. Kita ingin memulai, kita mungkin bisa ingin mencoba seperti itu. Tapi kenapa harus seperti itu, kak? Harus ada prioritas, ada apa kayak ada persyaratan seperti itu.
3: Jadi pertama menjadi staff berarti bekerja secara profesional. Tapi kalau mau bergabung jadi volunteer itu boleh dari nol, tidak jadi masalah. Jadi tidak ada harus tahu ada. Nanam, tahu berkebun, enggak. Enggak tahu apa-apapun, tapi kalau dia mau volunteer, kita sangat welcome.
1: Oh,
3: ya, silakan tuh. Mes selalu terbuka, setiap hari kerja bahkan Sabtu Minggu selalu ada penghuni, selalu terbuka. Jadi siapapun yang mau berkegiatan dengan BI sebenarnya atau terlibat, mau diskusi, mau ikut ke desa itu kita sangat welcome. Nah, tapi kalau memang tadi untuk menjadi staff memang harus ada keterampilan khusus karena pertimbangannya untuk pekerjaan sebenarnya. Tapi kalau mau datang belajar tentunya kita sangat terbuka.
1: Luar biasa, luar biasa. Jadi memang ada untuk anak muda ya, anak muda di Sangihe, mungkin kalau saat ini lagi monitor, ada kemauan, ada keinginan ya, ingin bergabung bersama Burung Indonesia, ini terbuka ya, ya masih ya terbuka. Kalau yang ada di saat ini di luar kota Tahuna, lagi monitor di Manado, di Gorontalo juga, yang ada di Talau juga, kayaknya hanya boleh apa ya, mau monitor aja, dukungan aja, kan yang jauh. Oke, masih teman Burada, kita masih di sore ceria berjaringan bersama Pro 2 Manado, Pro 2 Gorontalo dan juga RRI Talaut. Kita mulai jam 4. Sekarang sudah 53 menit, enggak rasa. Enggak jeda lagi nyana hadirkan lagu. Tiba-tiba semua jam 5. Aduh, padahal masih banyak ini Kak Cimu tanya. Masih banyak yang orang mau bercerita Kang Mar. Ternyata waktu yang menentukan ya. Senyak jeda tapi tiba-tiba sejam 5. Yang terakhir akhirnya, padahal masih melanjut. Merasa deh yang terakhir aja ya. Mungkin ada harapan atau mungkin ingin mengajak teman Pro 2 yang lain kayak mau bergabung atau mau apa ya, menanamkan pada diri sendiri, kayak mengajak bahwa kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk menjaga alam, mau merubah

0: hal yang saat ini mungkin kita pandang kayak alam kita yang kurang bagus dengan adanya sampah seperti itu, menanamkan pada diri kita sendiri bahwa dari kita lah yang memulainya. Silakan Kak Marvio, Kak Delka, Kak Jerry. Tunjuk 1, 2, 3 Om Pimpa.
1: Kak Delka.
0: Ajakan,
1: mohon harapan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Itu dia tadi teman-teman Pro2, ada Anywhere For You dari John Martin nemenin kalian semua di sore ceria yang super duper keren banget, golden hour-nya gitu ya teman-teman Pro2. Dan yang paling penting adalah hari ini kita udah menyelesaikan apa anggota sore ceria tadi sama teman-teman dari Tahuna. Jadi buat teman-teman nanti minggu depannya untuk Manado gitu ya. Jadi stay tune terus, dan untuk azan maghrib nantinya bakalan ada di Jumat 12 Juni 2026, itu azan maghribnya di 17.48 waktu Indonesia Tengah, nantinya juga bakalan dikumandangkan di RRI Pro2 Manado. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pada dengerin Pro2 FM, terus juga lagi perjalanan jauh, hati-hati di jalan, aku masih bakalan nemenin kalian dengan beberapa lagu andalan sebelum kita masuk kemana, masuk ke lagu religi. So make sure teman-teman tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Masih nemenin kalian semua, Jihan di sore ceria yang udah nggak sore lagi. Bentar lagi bakalan ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi tunggu dulu teman-teman, aku pengen ngasih informasi buat teman-teman yang pengen dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Udah tahu ya arahnya kemana. Suruh download RRI Digital. Gara-gara kenapa? Gara-gara mempermudah kalian buat dengerin aku. Terus juga siaran-siaran dengan segmen-segmen yang menarik gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian download, enaknya nih ya, di dalamnya tuh informatif banget. Kayak misalnya kalian bisa say hi gitu kan sama teman-teman berdua lainnya, atau bahkan kalian tahu segmen-segmennya apa aja. Apalagi buat teman-teman yang suka banget join untuk request time, terus juga untuk curhat-curhat gitu kan, atau sekedar buat say hi aja gitu. Boleh banget langsung aja di-download karena udah all in one dalam satu aplikasi, udah banyak banget fitur-fitur menarik yang cukup membantu kalian dengerin Pro 2 FM tanpa harus nyariin radio monitor di rumah atau di mobil, terus juga tanpa bikin kalian repot pindah-pindah aplikasi cuma buat request doang gitu kan teman-teman Pro 2. Sekali lagi di-download teman-teman di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Produ

0: dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kong, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Alright teman-teman berdua, that's a wrap for today bareng Jihan di Sore Ceria. Abis ini bakalan ada Vika yang nemenin kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam, soalnya dia bakal nemenin kalian dengerin curhat-curhatan kalian juga teman-teman.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu, no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Orang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, deng boleh mau berinovasi.
0: Berarti tolong bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi deng industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang lagi sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Makin malam makin syahdu aja nih teman Pro 2. Ya balik lagi di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dari puncak Tikala aku menyapa kamu kembali. Dan gak kerasa juga ya, tau-tau kita udah di hari Jumat 12 Juni 2026. Baru kemarin awal bulan Juni, sekarang udah mau masuk pertengahan lagi. Cepat sekali. Gimana nih vibes akhir pekan kamu? Ayo, biasanya weekend udah dihitung nih dari Jumat malam ya kan? Pastinya biasanya energi justru lagi full tank nih ya, lagi semangat-semangatnya buat nongkrong nih, bener gak? Apalagi besok juga udah weekend gitu kan. Yeay, kita menyambut weekend lagi. Dan buat kamu yang baru aja bergabung juga ya, atau yang lagi asyik aja rebahan di kamar sambil scrolling medsos sambil dengerin Pro 2, pastinya pokoknya welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya masih bareng aku Vika Hamzah nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Dan pilihan kamu buat me time sambil dengerin radio, dengerin Pro 2 malam ini benar-benar pas banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi juga yang gak cuman rebahan di kamar, tapi yang juga lagi di jalan sekarang ya kan. Daripada sendirian, kesepian, ya dengerin aku aja di sini. Apalagi buat yang lagi produktif juga, nyiapin to-do list nanti buat hari Senin. Wih, rajin banget ya, baru juga Jumat udah mikirin buat Senin nanti gitu ya. Atau pokoknya sekedar mau melepas penat sisa seminggu ini gitu ya. Dengan

yang rilis lagu berjudul Memory di tahun 2023 lalu. Ada yang tahu lagunya? Pastinya dong tahu ya. Nah, terus habis itu nanti setelah MLC aku bakal menyapa kamu di Cozy Night ya. Nanti kita curhat-curhat di situ dari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Seru banget ya kan? Makanya tetap di sini, jangan mana-mana pokoknya, karena kita dengerin dulu yang satu ini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena

asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pabi dan orang yang mengacukan dinamakan pabar. Teman terbaik.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 8, waktunya kita harus bergabung sama Pro 2 Jakarta ya. Dengan Edit di sana, barengan sama guest star kita yang seru banget malam hari ini, yaitu Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin, yang siap nemenin Jumat malam kamu. Jadi gak usah lama-lama lagi, sampai belibet tuh. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita gabung ke Pro 2 Jakarta. This is Music Live Chat.
0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
0: Harus
2: gitu
0: bernada.
1: Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Mm-hmm. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke, okay. berarti beban dong buat Grace. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis aku kayak oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng Kak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku ay let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
1: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga. Gitu.
1: Yeah,
0: jadi kayak,
1: yeah.
0: Cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh
2: iya,
0: In Your Wonderland.
2: Iya. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Aduh bagus banget.
0: Berarti R&B banget deh. Berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B R&B-nya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu, Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya, ternyata.
2: Bagus loh, keren loh.
0: Oh iya, iya. Ah jangan gitu, nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi, aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua. Kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget? Gitu
1: ya? Damon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nalo.
0: Nalo.
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: ya?
1: Oh,
0: bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di... dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya?
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
0: Kan? Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Grace dulu.
1: Oh aku dulu, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja nih.
2: Iya, lagi. Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke.
1: Okay. Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part-part
0: okay. Aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Mm-hmm. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: gue sukanya itu.
0: Oh, matching-matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya.
0: Kita sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: Yaudah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu, itu ya. Dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memori itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memori-memori yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu,
1: itunya,
2: itunya.
1: Kenanglah
0: manis itu,
1: manis-manisnya,
0: iya benar-benar, oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya, hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita keluarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya nggak semua total ya? Gak. Jadi kayak
1: sehari.
0: Iya. Gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, abis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa? Kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan nggak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh, oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti. Langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama.
1: Iya yeah. Kan? Benar.
0: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Okay. Why?
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Yeah.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Aduh. Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: ya. Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Okay. Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Wah.
1: Ini itu benar-benar beda terus ya.
0: Dari-dari beda terus loh.
2: Selera.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll-scroll ke atas berarti itu chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi ya gitu.
1: Agak apa ya? Kontradiktif.
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Oh, orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak kita hujat kok.
1: It's okay loh, bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Wah ini tidak
0: iya
2: sanggup
0: lagi. Bener. Oh iya beneran.
2: Wah ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: aduh.
1: Kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Kan udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk dia kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Gue emang. Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke oke oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: live session dari mereka berdua. Ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada. Oh ada? Wow. Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh mereka yang kasih ya?
1: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya? Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic?
1: Iya.
0: Oh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke, respect ya. Mereka lalu, ada?
2: Aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
1: Gak apa-apa.
2: Gracies
1: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu. Oh. Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa? Plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
1: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah, itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu ya,
1: Gak usah, sorry.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro2 Manado, pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih sama aku juga, Vika Hamzah, yang nemenin Jumat malam kamu yang asyik ini. Aduh, teman Pro2, thank you banget ya. Masih stay tune di sini, masih setia di sini. Setelah tadi kita gabung sama Pro2 Jakarta untuk MLC gitu kan. Seru banget ya dengerin obrolan mereka. Sekarang kita balik lagi ke sini untuk ngobrolin sesuatu yang deep banget gitu ya. Karena memang di Cozy Night ini aku akan selalu mengajak kalian semua untuk deep talk. Aku akan mengajak kalian semua untuk mengupas segala sisi, segala layer atau lapisan yang ada di diri kalian. Terus juga terutama buat kamu-kamu yang mungkin baru gabung gitu kan. Halo-halo, selamat malam. Ada yang sambil rebahan ya setelah seharian beraktivitas. Dan pastinya yang namanya rebahan atau me time gitu ya, setelah kamu menjalankan kewajiban kamu seharian gitu ya, gak pernah salah kok teman Pro2. Sambil kamu ngelurusin kaki gitu kan, dan nikmatin juga ketenangan kamar kamu di malam hari ini. Aku mau ngajak kamu buat ngobrolin satu hal yang lumayan deep juga gitu, dan pengen tahu juga pendapat kamu. Kira-kira kamu ngerasa gak sih kalau di zaman sekarang ini nyari hubungan yang benar-benar tulus dan berkomitmen itu rasanya jauh lebih susah dibanding zaman-zaman sebelumnya atau zaman dulu? Nanya kayak gini seolah kayak pendengarnya tuh kayak pernah juga hidup di masa lalu gitu ya. Enggak, tapi serius sih, maksudnya beberapa tahun kebelakangan dibanding sekarang gitu ya, kayaknya sekarang tuh lebih susah untuk berkomitmen, untuk ngejaga komitmen gitu ya, yang setia gitu ya, yang konsisten gitu. Sekarang tuh kita kayak terjebak di era dimana orang gampang banget come and go, gampang banget datang dan pergi gitu ya, alias ghosting, dan meninggalkan orang-orang yang ditinggalkannya dalam situationship gitu ya. Dan itulah ya, jadi menjamur gitu istilah situationship itu, atau hubungan tanpa status yang bikin segalanya jadi serba abu-abu. Makanya aku pengen nanya ke kamu nih, teman Pro2 yang lagi dengerin Cozy Night malam hari ini ya, yang lagi dengerin aku sekarang, kira-kira menurut kamu apa sih yang sebenarnya bikin anak muda zaman sekarang tuh kayak takut atau ragu buat benar-benar berkomitmen? Apa karena terlalu banyak pilihan? Atau ada faktor lain? Yuk ceritain dong pendapat kamu atau pandangan kamu atau malah curhatan kamu lewat WA, lewat WhatsApp ya di 0851-9088-9797, atau bisa juga lewat DM Instagram di Pro2 Manado, ataupun bisa juga di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka karena aku sekarang udah live TikTok. Buruan aku tunggu ya. Aku tunggu curhatan kamu sekarang juga gitu ya. Jadi sambil nunggu pesan-pesan kamu, pesan-pesan gitu. Sambil nunggu chat kamu atau komen-komen kamu gitu ya, kita dengerin dulu lagu ini ya buat nemenin kamu sambil ngetik-ngetik nih curhatan kamu gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Manado.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman ter

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang. Hits music.

Masih sama aku Vika Hamzah, nemenin kamu di Cozy Night malam hari ini teman Pro 2. Edisi Jumat 12 Juni 2026, pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ngomongin soal susahnya nyari komitmen di era digital ini ya teman Pro 2. Karena sadar atau enggak, sebenarnya ada beberapa juga pemicu utamanya gitu. Tapi sebelum aku spill beberapa pemicu gitu ya, aku kan tadi sempat lempar ya ke kalian semua gitu, pengen tahu pendapat kalian tentang topik ini gitu. Kira-kira ya, alasannya kenapa susah banget nih kita berkomitmen di era digital ini. Ada yang udah bergabung di TikTok Pro 2 RRI Manado nih malam hari ini. Yang pertama ada username Chiva anak rantau di Bali hadir Mpok Penyiar. Ini juga rajin banget nih ya datang atau mampir ke TikToknya Pro 2 Manado nih ya. Thank you udah mampir ya. Salam-salam juga buat teman Pro 2 yang ada di Bali. Terus katanya dia sih gini, menurutku susah Kak Penyiar karena layar HP lebih deket ke mata. Karena layar HP lebih dekat mata, which means berarti karena banyak pilihan yang bisa dilihat gitu ya dari handphone, dari dunia digital, bener nggak? Karena kalau misal berhubungan dulu gitu kan, yang dilihat itu hiburan ya paling TV, radio, terus habis itu juga konser gitu kan. Jadi informasi juga gak segampang sekarang gitu ya. Jadinya ketika kita melakukan sesuatu lebih deep gitu, meaningnya lebih di lebih dimaknai gitu ya. Kayak misal kalau lagi ketemuan lebih dimaknai karena susah nih buat ketemuan lagi gitu. Bener gak sih? Tapi menarik banget sih pandangan dari kamu nih ya. Setuju banget juga sih teman Pro 2. Karena zaman sekarang anak muda emang udah makin cerdas juga gitu ya. Jadinya kadang-kadang untuk bisa melanggengkan apa ya bahasanya ya? Kadang untuk bisa konsisten atau komitmen juga pasti sekarang itu dengan banyaknya arus informasi, banyak juga pertimbangannya gitu ya. Jadinya gak segampang itu ketika ada yang datang terus langsung disabet, langsung dihajar, gak gitu juga ya. Jadi banyak pertimbangannya karena banyaknya informasi sekarang ini. Oke deh, lanjut lagi ada Dedi katanya, selamat malam kakak di Manado, salam keluargaku di Manado dari Kalimantan Utara Tarakan. Oke deh, udah aku sapa ya Dedi. Mudah-mudahan keluarga yang di Manado nih, keluarganya Dedi ya, mantau ya atau monitor ya di malam hari ini. Lanjut lagi ada Filesial katanya, kalau udah Kak Vika yang siaran pasti topiknya selalu deep. Iya dong. Kapan lagi kalian bisa deep talk ya kan, kalau bukan sama aku. Dan udah pasti dibacain pula ya kan. Udah pasti disapa gitu ya. Terus selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada user77 katanya alasannya mungkin karena sekarang orang-orang udah pada melek informasi dan sibuk naikin value, jadi nyari yang setara gitu. Ini juga menarik sih ya. Jadi ya balik lagi, memang zaman sekarang karena banyak arus informasi yang masuk gitu ya, jadi anak muda sekarang juga udah makin cerdas ya, kembali lagi ke situ. Terus istilahnya kita udah melek informasi soal pentingnya kayak self love, kesehatan mental, dan sibuk fokus buat nata masa depan alias naikin value diri. Bener gak? Dan efek positifnya kita juga jadi punya standar yang jelas ya teman Pro 2 ya, ketika memilih-milih apapun ya, apalagi pasangan.
Gak mau asal pilih pasangan cuma karena gengsi atau kesepian gitu kan. Jadi kita mencari orang yang benar-benar setara, bukan cuma soal materi, tapi setara secara pola pikir, secara visi hidup, dan juga kedewasaan emosional, dan juga nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Jadi kalau standarnya makin tinggi, ya wajar aja kalau proses filtrasinya atau proses sortirnya juga jadi butuh waktu yang lebih lama. Itu juga mungkin yang bikin kita di era digital ini jadi nggak gampang untuk komitmen gitu ya. Ya gimana, daripada memaksakan bareng sama orang yang nggak sefrekuensi gitu kan, dan akhirnya malah bikin energi habis, mendingan fokus ke diri sendiri dulu ya kan, sampai ketemu yang benar-benar sepadan. Jadi high value attracts high value, ya nggak sih? Dan memang mencari pasangan yang sesuai value-nya sama kamu nggak segampang itu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Tujuh koma tujuh.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Cozy Night di Jaga Malam. Masih sama aku juga Vika Hamzah. Setia banget nih nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Dan masih dengan pembahasan kita di malam hari ini ya. Di era dating apps gitu kan ya, susah banget cari komitmen, cari orang yang emang konsisten dengan komitmennya ya kan. Nah buat kamu-kamu yang emang ngerasa setuju gitu ya, boleh banget sekalian curhat ya di WA di 0851 9088 9797, ataupun bisa juga di TikTok Pro2RRI Manado duanya angka ya. Daripada kamu galau sendirian ya kan, mendingan dengerin sekarang juga, gabung juga sekarang juga ya, pas banget kan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan sebelum kita lanjut lagi, dengerin respon-respon seru lainnya nih ya, teman Pro 2 yang udah masuk ya, udah banyak juga nih. Aku mau bagi dulu info super penting ya buat kamu para pecinta sepak bola nih, teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa, karena demam Pildun alias Piala Dunia kan sekarang lagi on banget nih ya, on fire banget ya. Dan kamu bisa pantengin terus seluruh keseruannya lewat siaran di RRI ya. Dan untuk kamu semua yang bingung mau dengerin di mana gitu ya, sekarang kan radio tape juga udah jarang gitu kan ya, paling kamu ngandelin handphone. Ya udah, makanya langsung aja download aplikasi RRI Digital. Nanti kamu bisa dengerin siaran Pildun di situ. Terus juga ya, untuk next pertandingan gitu ya, kamu catat nih jadwalnya ya buat nemenin waktu begadang kamu gitu ya. Nanti di hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 3 waktu Indonesia Tengah itu bakal ada laga sengit dari fase grup B yang mempertemukan Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya, langsung dari Stadion Toronto. Dan kamu bisa dengerin di Pro 1 gitu ya. Bukan di Pro 2, di Pro 1. Dan gampang banget kalau misal lewat aplikasi RRI Digital, kamu buka aja RRI Digital, terus habis itu buka radio, di situ kamu cari Pro 1, terus Pro 1 Manado, langsung deh kedengeran deh pertandingannya. Terus sekarang kita balik lagi ke bahasan deep talk kita yang tadi ya, soal susahnya nyari komitmen di zaman sekarang ya. Aku pun juga sempat ngerasain sih gitu kan, yang namanya berkomitmen di era sekarang ini emang susah-susah gampang gitu ya, tricky banget ya. Jadi harus pinter-pinter juga nih kitanya, apalagi buat perempuan nih, jangan gampang banget ya, jangan gampang banget terlena gitu. Baru kena love bombing sedikit, udah klepak-klepak. Aduh, jangan ya deh, jangan. Terus tadi kan aku juga udah sempet ngasih tahu kamu ya, kalau aku mau ngasih tahu pemicu-pemicu untuk fenomena ini gitu ya, fenomena susahnya nyari komitmen di zaman era digital sekarang gitu ya. Jadi sadar atau enggak, salah satu pemicu utamanya adalah apa coba? Yaitu fenomena paradox of choice. Ada yang tahu gak? Gak ada? Aduh, makanya nih aku spill. Jadi fenomena paradox of choice ini adalah terlalu banyak pilihan karena adanya dating apps dan juga platform-platform lain gitu ya, sebagai pilihan untuk bisa ketemu orang-orang baru di dalam hidup kamu. Dan kalau kita perhatiin juga nih teman Pro 2 ya, aplikasi kencan atau dating apps zaman sekarang itu bikin kita ngerasa kalau pilihan itu kayak gak bakal pernah habis, bener gak? Karena dating apps sendiri kan konsepnya jadi kayak kita lagi mau belanja, terus buka katalog, tinggal pilih, swipe right gitu kan. kayak sound apa tuh, sound TikTok ya, kapan hari tuh ada yang begitu. Ku punya selai, apa sih lupa deh pokoknya itu deh soundnya ya. Begitu ya. Jadi ya karena itu fenomena paradox of choice, alias selalu banyak pilihan karena adanya dating apps. Ya gitu deh, kalau misal gak cocok tinggal swipe left, kalau misal cocok swipe right. Tapi kalau misal udah swipe right, udah ketemuan gak cocok juga, ya udah tinggal ghosting. Nah biasanya kayak gitu. Jadi gak, kayak gak ada tanggung jawab gitu untuk tetap memaintain hubungan. Oh,
Akhirnya kemudahan inilah yang secara psikologis bikin kita juga jadi kurang berjuang dalam mempertahankan sebuah hubungan gitu ya. Jadi kita juga jadi gampang menyerah karena selalu punya ilusi kalau di luar sana masih ada pilihan-pilihan lain yang jauh lebih sempurna. Jadi efeknya komitmen itu jadi barang mahal karena orang-orang terlalu sibuk mencari yang terbaik tanpa mau berproses bareng-bareng. Dan di sesi ini udah ada yang join juga nih ya, udah ada yang ninggalin komen-komen, ngasih tahu pandangannya, ngasih tahu opininya nih teman pro 2 ya. Ada Ahmad Moko Ginta katanya, HP emang di dekat mata, tapi semoga yang jauh juga tetap dekat di hati dan saling percaya dan menjaga. Karena menurutku lebih ke manusianya aja sih, zaman sekarang semua serba milih-milih dan mudah tergoda. Semua tergantung kedewasaan dan kepuasan masing-masing manusia. Jika kita merasa puas dan bersyukur dengan apa yang udah kita dapat, maka komitmen bukan lagi hal yang sulit. Bijak banget sih nih Ahmad nih, ya ampun Ahmad Teguh ya. Ada yang setuju gak sama Ahmad? Aku sih setuju-setuju aja ya. Karena ya puitis banget tapi ya kata-katanya ya. Sama dalam banget deh. HP emang deket di mata tapi semoga yang jauh tetap di hati. Dan ini pasti relate banget juga sama yang lagi pejuang LDR gak sih? Ayo coba muncul siapa aja di sini yang jadi pejuang LDR ya. Sekalian dong curhat juga di sini gitu ya. Terus juga setuju banget sama poin yang tadi Ahmad bilang, pada akhirnya semua emang balik lagi ke manusianya masing-masing. Teknologi kayak dating apps atau medsos itu kan memang cuma alat atau platform gitu kan. Tapi keputusan atau decision buat setia, menjaga kepercayaan atau malah milih buat mendua itu murni ada di tangan individunya pastinya. Jadi sama zaman sekarang juga tantangannya emang lebih berat banget ya, karena opsi buat kita buat tergoda itu cuma sejauh layar gadget gitu ya. Orang juga jadi gampang ngerasa ada pilihan lain gitu yang lebih menarik. Akhirnya jadi gampang milih-milih deh, dan gak konsisten sama komitmennya. Ya kalau manusianya emang gak punya prinsip dan kedewasaan emosional, ya bakal gampang banget goyah pastinya. So thank you Ahmad ya, udah reminding ya, menjadi reminder kita malam hari ini kalau kunci utama sebuah hubungan itu tetap ada di komitmen manusianya, bukan di zamannya. Bener banget. Ada Mas Gil ya, katanya sekarang komitmen juga sulit dikarenakan kita selalu tergoda dengan banyak pilihan di sosial media. Benar, ya kan? Berarti sama poinnya juga gitu kan. Setuju banget, karena sosial media yang kayak tadi aku bilang, kayak katalog, kayak etalase raksasa yang gak pernah ditutup gitu ya, gak pernah basi gitu ya, selalu ada yang baru-baru gitu. Dan fenomena yang bikin orang-orang zaman sekarang juga kena sindrom FOMO atau ngerasa selalu ada pilihan yang lebih baik di luar sana gitu. Jadi begitu ada masalah dikit sama pasangan atau pas hubungan lagi hambar-hambarnya, bukannya diselesaikan, bukannya dihadapin masalahnya, malah buka sosmed terus ngelihat hidup orang lain yang kelihatan lebih sempurna atau lebih menarik. Padahal yang namanya sosial media pastinya dipajang cuma bagus-bagusnya aja ngasih teman berdua ya kan. Dan ilusi bahwa banyak pilihan itu akhirnya bikin komitmen jadi gampang goyah. Kita juga jadi lupa kalau hubungan yang sehat itu bukan dicari yang tanpa celah, tapi dibangun dan dirawat bareng-bareng lewat kompromi. Dan sadar atau enggak, sosmed emang beneran menguji iman dan kedewasaan kita ya loh teman berdua dalam berkomitmen saat ini. Ada juga Hasbi, selamat malam Bengkulu hadir. Ada Muhammad Taufik, salam sehat dari Jakarta. Halo-halo semua Bengkulu Jakarta, salam-salam buat teman pro 2 di sana. Okay. Ada juga Nyong Tungka, halo Kak. Kak orang Kairagi? Bukan, orang Jakarta saya. Ada juga Dias, katanya komitmen sekarang sulit karena ekspektasi yang terlalu tinggi kakak, jadi alhasil sekedar fun aja. Dan pas diminta komitmen malah kabur. Nih mas kalian curhat ini Dias kayaknya. Terus katanya ayo yang merasa ketik angka 1. Jadi itulah niatnya cuma fun dan ishi come ishi go ya orang-orang sekarang ini. Ayo yang setuju sama Dias ketik 1 ya di TikTok buruan.
Untuk yang lain yang belum disapa, sabar ya, nanti bakalan aku sapa setelah lagu yang mau aku puterin ini ya. Jadi pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap di Cozy Night, pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng aku, Vika Hamzah ya. Jadi stay tune.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Semakin panas di Cozy Night, di Jaga Malam, di 97,7 Produ FM Manado. Teman terbaik kamu, banyak banget di-nya ya. Coba deh ngitung gak tadi aku ngomong di berapa kali. Masih sama aku Vika Hamzah yang setia banget nih nemenin kalian semua. Masa kalian semua yang udah aku setia temenin nih malam hari ini gak stay tune ya kan? Nah, lebih lengkap lagi kalau kamu stay tune-nya lewat RRI Digital pastinya ya. Sekali lagi aku ingetin untuk kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, harus dan wajib banget. Kalau enggak download, enggak temenan sama aku. Mainnya ngancem ya, tapi beneran nih ya, kamu harus download aplikasi RRI Digital, karena lewat aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita nih dimanapun dan kapanpun selama kamu punya device dan juga punya jaringan internet pastinya. Terus makanya buruan download gitu. Dan satu lagi, siarannya gak cuma siaran Pro 2 Manado aja, tapi kamu juga bisa dengerin Pro 2 dari Sabang sampai Merauke. Bahkan gak cuma Pro 2, semua program RRI bisa kamu explore di RRI Digital. Lanjut lagi kita bahas tentang apa tadi? Tentang komitmen yang susah banget ditemuin di era sekarang ini ya, apalagi di era digital di mana gampang banget kita nemuin orang baru tapi susah banget mempertahankan orang tersebut gitu ya. Jadi karena saking banyaknya kayak dating apps gitu kan, dan saking mudahnya akses untuk kenalan sama orang baru, kenalan sama stranger gitu kan, jadinya iya tanggung jawab untuk maintain hubungan jadinya berkurang. Dan sebelumnya aku emang udah bahas ini, dan beberapa pemicu utamanya tadi aku udah sempat bahas juga, yaitu paradox of choice gitu ya, dimana yaitu saking banyaknya pilihan jadinya merasa untuk iya gak segampang itu aku bisa berkomitmen hanya dengan bertemu 1, 2, 3 orang gitu ya. Dan selanjutnya ada lagi nih ya. Jadi yang kedua, selain karena pilihan yang terlalu banyak tadi, sebenarnya ada lagi. Cuman aku mau bacain dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung di malam hari ini, karena bener deh makin malam makin panas, makin banyak banget ini yang gabung ya. Makin rame ya kolom komen di live TikTok aku. Makanya kamu-kamu yang sekarang baru mantau aja gitu ya, dari misal radio di mobil gitu kan, buruan deh masuk ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka, karena rame banget di situ. Jadi kamu bisa ikutan gibah, ikutan deep talk. Di sesi ini ada siapa aja aku mau bacain. Coba ada Lexi. Halo Mbok Pika. Halo juga Lexi. Gimana Jawa Timur kondisinya? Masih terik kah? Atau cuacanya labil gitu ya, entar hujan, entar panas. Terus sehat-sehat ya Lexi ya. Lanjut lagi ada Dias. Ah, tadi ada Dias juga, sekarang ada Dias lagi nih. Sama namanya nih, Dias Ragil. Katanya di Manado sekarang jam berapa, Kak? Sekarang sih udah jam 10:39 waktu Indonesia Tengah ya, jadi 10:30. Mungkin kalau kamu ada di Indonesia Barat, sekarang ada di jam 9:30 kali ya. Terus ada Awas Uhuy. Padahal gak ada spontan, tiba-tiba dia namanya Uhuy gitu ya. Ada yang nyambung gak kira-kira konteksnya? Dulu ada tuh acara namanya Spontan gitu kan. Terus kalau dulu hostnya itu Komeng gitu kan. Kalau misal udah ngomong spontan, uhuy gitu. Jadi katanya, oh ini kakaknya yang setiap hari saya dengar suaranya. Benar sekali, 100 ya buat kamu yang selalu stay tune ya. Dan selalu stay tune ya, pokoknya sampai kapanpun ya. Pokoknya berhentinya kalau hari kiamat aja. Lanjut lagi ada Lin-Lin. Assalamualaikum Vika katanya. Waalaikumsalam Ustazah Lin-Lin ya. Baru gabung lagi nih kayaknya nih. Sombong banget kalau aku lagi siaran, kayaknya jarang banget nih. Jarang banget nih gabung nih, sibuk banget kayaknya. Katanya gini, kalau Lin-Lin punya pendapat nih, katanya jelas aja susah komitmen karena godaan di dating apps besar sekali. Terlalu banyak yang putar balik. Curhatnya nah. Hey. Ada juga Boya, katanya Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam Ustazah Boya. Katanya sekarang hanya omongan saja dengan kata komitmen, tapi pada realita komiks alias pusing sendiri.
Aduh, ya ampun, nih duo ratu nih ya. Duo ratu Manado nih ya kayaknya ya. Memang benar-benar deh. Sekaligus curhat nih mereka nih kalau udah mampir nih. Tapi jadi seru kalau komen live TikTok tuh ada mereka tuh jadi seru. Ada juga Rizky, itu anak muda zaman sekarang kayaknya emang susah komitmen. Mereka gak mau yang serius-serius, yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Ya ngapain lagi harus komitmen yang serius-serius, katanya gitu. Ngomongin kebutuhan, emang yang dimaksud kebutuhan apa nih Rizky?

Ada Envy Reopere, katanya suara kakak merdu. Ah, terima kasih. Ini love buat kamu. Thank you ya. Kalau udah tahu merdu, stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Gak boleh pergi-pergi, oke? Okay? Pokoknya terus di sini. Ada juga Hendra dan Umi kan nonton bola Piala Dunia juga nggak? Harus dong. Kamu tahu nggak sih, ya kan? Nih aku nggak bosan-bosan ngingetin ya kalau RRI itu pegang hak siar untuk audionya ya. Jadi pertandingan Piala Dunia itu selalu disiarkan dari sini gitu ya. Tapi kamu bisa akses dari Pro 1 yaitu 94,5 FM Pro 1 Manado ya. Jadi jangan lupa nih, apalagi nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah juga ada pertandingan selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke deh, untuk yang gabung lagi di TikTok dan belum aku bacain, sabar aja, kita masih punya waktu kok sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, aku mau ngasih tahu dulu ya tadi untuk poin selanjutnya gitu ya, dari maraknya situationship dan juga ghosting gitu ya. Jadi selain karena banyak pilihan ya, karena pilihannya terlalu banyak gitu, ada satu fenomena lagi sebenarnya yang sering banget bikin anak muda zaman sekarang itu maju mundur belibet banget ngomongnya ya. Maju mundur buat memulai hubungan, yaitu maraknya trend situationship dan juga ghosting gitu. Pasti kamu-kamu juga udah pada tahu ya artinya apa situationship dan juga ghosting. Kalau yang enggak tahu biasanya udah milenial ke atas nih, udah tua-tua nih ya. Jangan pada baper kalau aku siaran, aku mah gini, emang senengnya ngerosting pendengar. Tapi disitulah sebenarnya aku sayang, cia. Jadi istilah situationship atau hubungan tanpa status ini sering banget dijadiin jalan pintas juga buat orang-orang yang pengen ngerasain afeksi gitu ya, dan juga kehadiran seseorang tapi gak mau banget sama yang namanya tanggung jawab atau komitmen. Ayo ngaku, siapa dari kalian yang gitu? Pelakunya, muncul sekarang juga. Biar dikeroyok nih di live TikTok Pro 2 RRI Manado. Jadi pengennya tuh dapat enaknya aja, ya kan? Mau take advantage aja. Kayaknya persis sama apa yang dibilang sama Rizky tadi ya, yang udah berbagi opini juga tuh tadi ya. Jadi cuman mau ngambil keuntungan aja gitu kan, abis udah beres ngambil keuntungannya, terus udah deh, dilepeh, cuy. Pas ditanya arah hubungannya mau kemana, langsung mundur perlahan ya, atau malah sama sekali nggak ngebales. Nah itulah, di situ kamu lagi di ghosting guys. Hati-hati. Ghosting sendiri ya itu dimana seseorang menghilang begitu saja tanpa penjelasan setelah bikin kita ngerasa nyaman ya. Dan trauma-trauma kecil kayak gini akhirnya numpuk dan bikin anak muda zaman sekarang masang benteng pertahanan yang tinggi banget gitu ya. Dan bikin kalian pasti jadi mikir ribuan kali buat naruh kepercayaan ke orang baru. Karena takut bakal berakhir. Karena takut bakal berakhir dengan apa? Dengan rasa sakit yang sama.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Balik lagi di Cozy Night di 97,7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Karena udah menjelang jam 11 waktu Indonesia Tengah ya, jam 11 malam nih teman Pro 2, which means berarti waktu aku nemenin kamu tinggal sedikit lagi. Aduh, cepet banget ya, kayaknya baru tadi mulai udah lagi seru-serunya, lagi panas-panasnya ya. Kolom komen di live nih rame banget gitu ya. Ah, harus berakhir, aduh. Tapi sebelum itu aku mau bacain lagi untuk teman Pro 2 yang masih ngasih opini juga nih ya ke TikTok Pro 2 malam hari ini. Terus juga nanti aku juga mau kasih tahu lagi untuk tadi ya, sebab-sebabnya kalau yang tadi pertama aku udah sempet ngasih tahu tentang paradox of choice gitu kan, banyaknya pilihan, terus juga maraknya situationship dan juga trauma ghosting gitu kan ya, nih para korban ghosting gitu kan ya, yang pada trauma. Terus masih ada lagi sebenarnya ya, tapi nanti aku bacain deh ya. Jadi sekarang aku mau bacain dulu untuk yang masih bergumul di TikTok ya. Jadi masih ada nih dari Ahmad Moko Ginta, katanya kadang udah komitmen, orang tuanya gak ngasih restu. Aduh. Jadi kalau restu orang tua nih salah satu yang temboknya tinggi juga ya. Selain apa coba? Selain beda agama. Uhuy. Di sini siapa yang hubungannya korban dari beda agama, tembok yang terlalu tinggi? Terus juga yang temboknya melawan restu. Tuh, aduh, di mana lagi, siapa di sini, ayo muncul. Jangan sedih, jangan khawatir ya, semua itu sudah digariskan sama Tuhan ya. Jadi percaya aja kalau misal sekarang kamu tuh lagi stuck ya karena dua hal itu gitu ya, yakin aja kedepannya belum tentu juga sih dapat jodoh langsung. Habis diangkat dibanting lagi. Enggak, pasti dapat kok. Cuman waktunya itu yang kita enggak tahu. Jadi harus sabar-sabar aja. Ada juga tadi Civa katanya fans berbeda musim bola di tempat kerja, bagaimana menyikapinya mpok penyiar? Ini manggilnya jadi mpok penyiar semua sih. Ini kan Radio Manado, Prodo Manado, bukan Betawi. Aduh. Kalau itu sih ya, mau jawaban serius apa jawaban canda nih ya? Kalau seriusnya ya, pokoknya biar suasananya tetap asyik dan gak sampai ngerusak profesionalitas, pokoknya jadiin aja

itu bahan candaan yang sehat. Jadi jangan baperan gitu. Kalau main roasting-roastingan tuh biasa ya. Kalau di circle pertemanan, ya gak sih? Kalau di circle pertemanan ngerosting-roasting terus baper, nah itu, tinggalin yang kayak gitu. Gak usah ditemenin. Lanjut lagi, pokoknya fokus ke esensi olahraganya aja gitu. Ini kan cuman permainan gitu ya, kompetisi aja gitu. Bukan yang beneran banget gitu, diseriusin banget, enggak gitu. Rivalitas cuma ada di lapangan hijau ya kan. Di luar itu kita ya semua sesama pecinta sepak bola aja. Gak usah diseriusin, aduh hidup udah pusing, udah kebanyakan masalah. Ngapain coba nama-nama masalah. Pokoknya tetap tahu waktu dan tempat juga gitu ya. Jadi misal pas lagi meeting penting atau pas deadline lagi numpuk gitu, simpen dulu pokoknya ya tentang perbolaannya ini gitu ya, pembahasan tentang perbolaan ini. Pokoknya tetap jaga profesionalitas gitu. Terus yang terakhir, jangan sara atau nyerang personal ya. Ngapain sih, gak asik, gak seru, udah kebanyakan permasalahan di dunia ini ya. Jadi jangan nambah-nambahin. Terus juga Ahmad Moko Ginta nambahin lagi, katanya udah beda agama gak dikasih restu, udah tantangan tingkat Pro Max Plus. Double-double tuh. Aduh, nyeseknya juga double-double gak sih? Itu dia yang udah gabung di TikTok Pro 2 Manado ya. Kalau misalnya ada yang keskip ya mohon maaf. Boya, Lin-Lin boleh silakan dilanjut lagi ya untuk bertempurnya, baku hantamnya di di comment section di live ya, silakan. Aku sangat terhibur membacanya. Teman-teman Pro 2 lain juga pasti sangat terhibur gitu ya, karena banyak banget yang nonton malam hari ini, ada sekitar 2 juta orang gitu ya dari seluruh dunia kayaknya. Ada juga Kifli, hai Kak. Halo juga ya, tapi Kifli kita udah mau closing ya, jadi nanti bisa gabung di sesi selanjutnya. Okay? Aku mau lanjut lagi untuk alasan-alasan tadi ya, kenapa susah banget konsisten di era digital ini gitu ya, apalagi terutama dalam berhubungan gitu. Dan misal nih, kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya ya, ternyata ada pergeseran prioritas yang positif banget juga dari anak muda sekarang, teman Pro 2. Jadi faktor lain yang gak kalah penting kenapa komitmen itu terasa sulit adalah karena tingginya kesadaran soal self love dan kemandirian masa depan gitu ya. Jadi memang jadi paradoks banget gitu, karena di satu sisi ya seolah kayak dalam menjalin hubungan gak serius, tapi di satu sisi lagi gitu, di sisi lain ya sebenarnya itu coping mechanism untuk melindungi diri kita sendiri ya. Anak-anak muda sekarang gitu ya, memilih untuk tidak terlalu serius dalam menjalin hubungan di awal gitu kan, yaitu untuk melindungi diri sendiri dari hubungan yang salah kayak gitu kayaknya ya. Jadi ya begitulah sekarang yang terjadi. Dan generasi sekarang juga paham banget kalau kebahagiaan diri sendiri adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pasangan. Banyak dari kita yang akhirnya milih buat fokus ke self-improvement, ngejar karir, nyelesain pendidikan, atau benerin kondisi finansial dulu sebelum mutusin buat berbagi hidup sama orang lain gitu. Dan kita gak lagi ngelihat kayak pernikahan atau hubungan kayak hubungan pacaran sebagai satu-satunya indikator kesuksesan hidup kayak zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu kan, ih udah dapet jodoh, udah nikah, udah dilamar, itu menjadi indikator kesuksesan gitu ya. Dan sekarang itu gak jadi indikator lagi gitu. Jadi anak muda sekarang itu bukannya gak mau berkomitmen, tapi standarnya aja yang makin naik gitu kan. Dan baru bakal mau berkomitmen kalau orang tersebut benar-benar bisa ngebawa dampak positif dan gak ngerusak kedamaian mental yang udah susah payah kita bangun sendirian. Setuju gak? Dari obrolan panjang kita malam ini, kesimpulannya memang di era yang serba instan ini ya, nyari hubungan yang tulus emang butuh waktu dan pastinya kesabaran ekstra ya kan. Tapi ya kamu gak perlu berkecil hati atau buru-buru untuk kamu-kamu yang belum dapat pasangan. Tenang aja ya, masih banyak ikan di lautan. Yang jadi masalah, ikannya mau gak dipancing sama kamu. Gitu ya, jadi kalau sekarang kamu masih nyaman sendiri atau masih nyembuhin diri dari sisa-sisa hubungan yang lalu, nikmatin aja prosesnya. Jadi lebih baik terlambat nemuin yang tepat daripada kamu terburu-buru demi status tapi berakhir
mengorbankan kebahagiaan diri sendiri gitu. Jadi jangan gambling deh ya. Masa buat masa depan gambling, coba-coba ya kan. Buat anak aja yang gak mau coba-coba, ya gak sih? Ya udahlah ya. Nih masih ada juga yang gabung sebenarnya nih, katanya dari Alberto Gonzalez, salam dari Kejari Manado Kak. Halo. Salam juga buat teman-teman di Kejari Manado ya. Terus jangan lupa juga ya, untuk kamu-kamu semua yang belum download aplikasi RRI Digital, segera download aplikasi RRI Digital, karena lewat aplikasi itu kamu bisa dengerin siaran kita kapanpun dimanapun selama kamu punya device dan juga punya jaringan internet gitu. Jadi simple banget. Udah jam 11:03, tandanya kebersamaan kita di Jaga Malam hari Jumat malam ini harus selesai sampai di sini, teman Pro 2 ya. Thank you banget buat kamu yang udah setia nemenin aku dari awal tadi gitu, yang udah dengerin sambil santai di kamar atau sambil nongkrong gitu kan ya, atau yang mungkin lagi shift gitu ya, shift bertugas gitu, bekerja ya kayak aku sekarang. Atau yang lagi siap-siap mau tidur juga ya untuk menyambut weekend besok. Besok kira-kira pada mau kemana nih weekendnya? Saatnya aku, Fika Hamzah, pamit undur diri dulu ya dari Jaga Malam malam hari ini ya. Terus jangan lupa, aku mau ngingetin lagi kalau selama Piala Dunia ini ya, siaran Piala Dunia itu akan selalu disiarin sama RRI ya, tapi lewat Pro 1 Manado di 94,5 FM gitu ya. Jadi apalagi nanti ya jam 3 waktu Indonesia Tengah juga bakal ada pertandingan ya, di, ya benar, Sabtu 13 Juni 2026 jam 3 waktu Indonesia Tengah ada laga sengit dari fase grup B yang mempertemukan Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya, langsung dari Stadion Toronto gitu. Jadi apalagi buat kamu yang malam ini mau begadangin Pildun ya, langsung aja download aplikasi RRI Digital karena kamu bisa dengerin siaran Piala Dunia dari situ. Oke deh, thank you semuanya ya, makasih banyak ya yang udah nemenin. Masih banyak juga yang masih komen-komen di TikTok ya. Pokoknya aku Fika Hamzah pamit undur diri dulu. Selamat istirahat, matiin gadget kamu ya, jangan begadang. Terus stay hydrated, pokoknya harus tetap banyak minum gitu ya. Lepasin semua beban pikiran dan nikmatin waktu libur kamu besok. So, good night teman Pro 2. Happy weekend and bye-bye.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresen Grusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1000 pengunjung.
0: Flash Info.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: in your heart.
1: The music.
2: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
3: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 12 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fik Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 2 yang semua teman berdua ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Sabtu, tanggal 13 bulan Juni tahun 2026. Dan dari puncak tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Begitu ya dia, smokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dah gadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal baru beli trek 2 minggu lalu. Lagi DP kasir salah impus, tokang.
0: Oh, iyo. Maklum, Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM, beberapa informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, teman Pro 2 N Flying ditunjuk jadi duta promosi pariwisata di Korea Selatan. Organisasi pariwisata Korea Selatan, Korean Tourism Organization, menunjuk grup boyband N Flying sebagai duta untuk mempromosikan pariwisata Korea Selatan pada wisatawan mancanegara. Menurut siaran The Korean Times, grup ini bakal menjadi wajah kampanye untuk multiplatform untuk HIKR yang berfungsi untuk merek payung pariwisata premium dari pemerintah. Selain tampil dalam video promosi, N Flying akan membuat jingle iklan original untuk pemerintah, dan di samping itu, tour domestik mereka yang akan datang di Seoul, Gwangju, Daegu, dan juga Busan akan dijadikan sebagai tulang punggung perencanaan layanan perjalanan regional terbaru. Dan sebuah perusahaan juga Ventura Perjalanan yang didukung oleh inkubator perusahaan rintisan yang diponsori negara akan meluncurkan paket tur khusus yang terkait dengan konsep platform digitalnya pada Juli 2026 mendatang. Bahkan paket tur khusus itu ditujukan kepada penggemar internasional yang berpergian untuk menonton pertunjukan. Dan N Flying debut di tahun 2015 di bawah FNC Entertainment, dan grup beranggotakan 5 orang itu menjadi populer setelah lagu mereka yang berjudul Rooftop menduduki puncak tangga lagu lokal pada tahun 2019.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, kita ke info Pro 2 FM berikutnya. Single baru Taylor Swift menduduki puncak tangga lagu Australia. Single baru dari Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You menduduki puncak tangga lagu area Australia, dan menurut Billboard sendiri, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 itu merupakan single ke-14 milik Taylor Swift yang menduduki puncak tangga lagu area. Bahkan capaian itu membuat Taylor Swift menyamai kedudukan Raja Rock and Roll Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu tersebut. Namun, dia harus menempuh perjalanan panjang untuk menyaingi The Beatles yang berada di puncak dengan daftar 26 single di peringkat teratas tangga lagu Australia. Bahkan lagu I Knew It, I Knew You ini

0: Sudah 35 minggu menempati posisi nomor 1 di tangga single Australia, dan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 ini dirilis pada 5 Juni kemarin. Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Taylor Swift menyampaikan bahwa dia sudah mengagumi tokoh-tokoh dalam film Toy Story sejak menontonnya pada usia 5 tahun dan bermimpi bisa menulis lagu untuk tokoh-tokoh dalam film tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, itu dia info Pro 2 FM boleh ada bagian spesial buat semua teman Pro 2 khusus di pagi hari ini. Jadi jangan sampai lupa, informasi-informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: This is
1: 97.7 Rudu FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Raya nomor 133 Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Weekend kedua di bulan Juni 2026. Mungkin kamu yang mengawali hari dengan rasa cemas, keraguan yang melanda isi kepala setelah melihat awan yang cukup tebal juga menyelimuti kota Manado dan sekitarnya. Apalagi tadi subuh juga sempat diguyur hujan, ya tidak begitu deras sih teman Pro 2, tapi yang paling tidak mungkin bikin beberapa kalian yang di luar sana udah mengagendakan beberapa hal, harus muter otak lagi, brainstorming lagi, apakah ada hal-hal yang harus kamu geser, harus kamu sorong. Jadi yang paling pasti maksimalkan aja semua hal yang bakalan kamu lakukan, dan terlebih khusus di pagi hari ini di tengah-tengah persiapan yang bakalan kalian maksimalkan juga, pastiin semuanya detail-detail kecilnya jangan sampai ada yang ketinggalan, karena Arya bakal nemenin kalian semua di pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Kita seru-seruan di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakalan kasih updatean-updatean yang seru buat kalian semua teman Pro 2 di pagi hari ini. Atau mungkin kamu yang udah menempuh perjalanan di pagi hari ini. Aduh, pagi banget. Morning person banget di weekend kali ini. Gak apa-apa teman Pro 2. Intinya kamu juga tetap bisa semangat dan memaksimalkan waktu yang kamu punya ya. Karena ngomongin soal waktu juga, ini tuh hal yang krusial. Jadi yang paling pasti, tetap semangat sambil berhati-hati juga di tengah-tengah perjalanan dan juga aktivitas yang udah kalian mulai di pagi hari ini. Karena Arya sekali lagi bakal nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi nanti. Makanya gak usah kemana-mana, pantengin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja kita bakalan buka Spada di pagi hari ini dengan beberapa hit single yang udah Arya pilihin spesial buat semua teman Pro 2, biar kalian makin bersemangat menjalani weekend kali ini, atau bahkan justru kalian yang kerja di hari ini. Tetap semangat aja, jangan sampai overthinking ya teman Pro 2, karena kita bakalan seru-seruan di Spada. Pada selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau di tahun 2025 teman Pro 2 kita dengerin kabar-kabar baik dari industri perfilman, salah satunya film Seorang Istri dari Masa Depan yang digadang-gadang bisa menembus batas yang benar-benar maksimal banget di Oscar, tapi sayang banget kesempatan itu ternyata juga belum bisa diraih. Tapi yang paling pasti jadi sekedar lampu hijau aja gitu ya teman Pro 2, yang mana kita tahu sendiri sinias-sinias tanah air atau mungkin semua yang berperan dalam industri perfilman Indonesia juga makin dilirik sama kancah internasional, dan hal yang satu ini juga memicu peluang lagi untuk beberapa film dan juga karya-karya terbaik tanah air untuk berpotensi ada di Oscar tahun-tahun ke depan. Salah satunya film pendek Indonesia yang satu ini yang bisa dibilang juga jadi salah satu jawaranya sih teman berdua, karena dalam festival Euro Asia Short 2026 yang digelar di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, ini juga memperkuat peluang sinias tanah air menembus panggung perfilman dunia termasuk menuju ajang penghargaan Academy Awards atau Oscar. Bahkan film festival film pendek tahunan ini nih yang mempertemukan karya sinias Asia dan juga Eropa itu digelar pada pekan kedua Juni di Washington DC dengan mengusung tema Past, Present, dan juga Future. Dan kalau kita ngeliatin dari siaran pers Washington sendiri, Indonesia katanya berkesempatan untuk menampilkan dua film pendek dalam acara Austrian Indonesian Partner Film Night yang merupakan rangkaian acara Euro Asia Shorts 2026 juga yang digelar di Kedutaan Besar Australia di Washington DC. Dua film pendek tersebut mencerminkan kekayaan narasi dan juga perspektif sinias-sinias yang ada di tanah air, yaitu Kepaten Obor karya Lukman Hakim dan juga Delhi City karya sinias diaspora Indonesia Nick Hartanto. Bahkan acara yang menandai 20 tahun penyelenggaraan Euro Asia Shorts ini dihadiri sekitar 500 penonton dari kalangan komunitas film, ada yang dari diplomat juga, akademisi ada, bahkan masyarakat umum. Salah satu sorotan dalam festival tersebut adalah film Delhi City yang telah masuk kategori Oscar Qualifying sehingga berpeluang juga untuk mengikuti proses seleksi menuju Academy Awards. Selain itu, film Anak Macan karya Amar Haikal juga mencapai tahap tersebut ternyata teman Pro 2, dan hal ini disampaikan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang menilai perfilman Indonesia emang memiliki potensi besar gitu ya beberapa tahun terakhir ini untuk semakin dikenal di tingkat global sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional yang ada. Bahkan dia juga sempat kasih tahu kalau misalnya kehadiran film Indonesia di berbagai ajang internasional juga pada dasarnya udah bisa ngebuka jalan gitu ya untuk menuju ke Academy Awards sekaligus memperkuat juga kontribusi sektor ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional teman berdua. Gokil banget deh, kita doain yang terbaik aja spesial buat sinias-sinias tanah air yang terus memperjuangkan karya-karya anak bangsa untuk terus eksis dan juga ada bersanding dengan film-film global yang gak kalah keren juga gitu ya. Tapi yang paling pasti semoga kita juga sebagai warga negara Indonesia juga turut support ya, dukung terus apapun yang diambil keputusannya, atau bahkan justru kalau misalnya bisa menembus ke Oscar itu tuh jadi salah satu hal yang benar-benar membanggakan banget. Tapi di sisi lain kita juga harus benar-benar memperhatikan gitu ya teman Pro 2, semua hal-hal kecil yang tentunya juga bisa kita kasih dukungan, hal-hal kecil sekecil apapun itu, yang paling pasti kita juga bisa support dalam bentuk apapun yang tentunya bisa kita lakukan kapan aja, di mana aja. Jadi yang paling pasti tetap semangat buat semua teman berdua yang juga nungguin kabar bahagia berikutnya. Semoga kita juga bisa tetap share semua yang update-update yang seru-seru spesial buat semua teman berdua. Oh iya, dan kalian semua juga harus baca semua platform media yang dibagiin, terlebih khusus untuk www.rri.co.id. Di sana juga dimuat berita-berita yang Arya bacain spesial buat semua teman Pro 2 di setiap sesinya Pro 2 FM. Makanya jangan sampai kemana-mana, karena kita juga masih bakal breakdown hal-hal yang seru juga lainnya. Makanya tetap stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: yang bisa bikin teman berdua single loh.
1: Berdua FM, teman terbaik kamu.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih ketika kamu yang benar-benar semenantikan itu Piala Dunia 2026 yang udah dimulai kemarin ya teman Pro 2. Ini tuh jadi salah satu hal yang benar-benar excitement banget, karena kita tahu sendiri banyak banget hal-hal yang baru di Piala Dunia kali ini, yang mana juga setelah match perdana tuan rumah Meksiko yang berada di puncak klasemen grup A Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 ya. Dan kalau misalnya kamu juga benar-benar sempat kelewat dengan match perdana ini, FYI

aja nih teman berdua. Meksiko tuh mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Afrika Selatan nih kan di laga pembuka grup A, dan laga Meksiko versus Afrika Selatan ini berlangsung di Stadion Azteca Kota Meksiko pada Jumat kemarin. Bahkan tim Los Tricolores unggul ini cepat melalui gol dari Julian pada menit ke-9 dan digenapkan juga sama Raul di menit ke-67, dan bisa dibilang cukup hat-trick juga ketika pertandingan yang berjalan dengan keras sampai wasit mengeluarkan 3 kartu merah. Waduh, kebayang nggak? Masih di putaran pertama nih ya teman berdua. Tapi ya perlu diketahui juga untuk kartu merah pertama diberikan kepada pemain Afrika Selatan nih kan di menit ke-49, lalu Temba Swain pada menit ke-84. Terus dilanjutkan lagi untuk pemain Meksiko, Cesar Montes juga sempat dapetin kartu merah kemarin jelang laga yang udah hampir selesai, tepatnya di menit ke-90 plus 2. Bahkan kemenangan ini juga bisa dibilang membawa Meksiko nih teman berdua ke puncak klasemen grup A dengan 3 angka. Bahkan poin Los Tricolores ini sama dengan Korea Selatan yang menempati posisi kedua. Dan once again, Meksiko juga punya posisi lebih baik karena unggul selisih gol ya kan. Bahkan Korea Selatan pada laga grup A lainnya menang 2-1 atas Ceko. Dan Ceko bersama dengan Afrika Selatan berada di posisi ketiga dan juga keempat, dan kedua tim belum meraih angka atau poin gitu ya. Dan pada laga berikutnya Meksiko bakal bersua dengan Korea Selatan, dan duel Meksiko versus Korsel ini bakal dilangsungkan di Stadion Akron Sapopan pada Jumat 19 Juni, sementara untuk Ceko dan Afrika Selatan bakal saling berhadapan pada Kamis 18 Juni mendatang. Kita tungguin aja teman berdua, kira-kira akan ada kejutan apa lagi di match-match berikutnya. Yang paling pasti kita bakalan terus share buat semua teman berdua. Dan perlu diketahui juga untuk setiap updatean-updatean FIFA Piala Dunia 2026 bisa kalian lihat di www.rri.co.id ya teman berdua. Di sana ada segmentasi khusus untuk bola gembira yang tentunya bisa kalian ikuti bareng-bareng untuk semua updatean yang ada di sana. Makanya jangan sampai ketinggalan, semua bisa kalian dapetin di sana di www.rri.co.id. Dan masih ada banyak banget hal-hal yang bakalan Ari share buat semua teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di waktunya. Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ah, gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me.
5: Thank you.
4: Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin soal yang update-update nih teman Pro2, apalagi Piala Dunia yang tentunya dibuka dengan keseruan yang benar-benar gak ada habisnya gitu ya, dan cukup dikejutkan dengan kehadiran Labubu yang kayaknya gak pengen ketinggalan jadi salah satu yang

Dan yes, pakai dua karakter juga yang ikut serta dalam kemeriahan tersebut. Bahkan kita juga bisa ngeliatin mereka tuh benar-benar membagikan kegembiraan dalam menyambut ajang sepak bola terbesar bersama dengan penonton dari seluruh penjuru dunia. Tapi salah satu hal yang unik juga ketika kita tahu gitu ya teman Pro 2, ketika banyak banget lagu-lagu yang ditampilkan di pembukaan Piala Dunia, dan tentunya lagu-lagu Piala Dunia FIFA dari masa ke masa juga berdengung di sana. Dan yang paling pasti banyak banget penampilan-penampilan yang menarik, mulai dari Katy Perry yang memberikan bocoran soal penampilannya di piala pembukaan Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat. Terus ada AJ dan juga Andrea Bocelli yang membuka Piala Dunia di Mexico City lewat DNA. Rame banget teman Pro 2, dan tentunya ini juga jadi salah satu hal, beberapa hal. Jadi beberapa hal yang benar-benar turut memeriahkan juga semua keseruan yang ada di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Tapi yang paling pasti semuanya sukses digelar juga. Orang-orang juga benar-benar happy, atlet-atletnya happy juga, penonton apalagi. Dan ketika juga udah dibuka dengan match antara Meksiko dan juga Afrika Selatan dan lain sebagainya, ini juga jadi momen yang benar-benar bikin kita semua makin excited untuk melihat kira-kira siapa aja yang bakal jadi bintang dalam Piala Dunia 2026 kali ini teman Pro 2. Yang paling pasti kita tungguin aja sambil menantikan semua kejutan-kejutan seru yang bakalan kita dapetin dari Piala Dunia 2026. Jadi yang paling pasti, kira-kira menurut kamu nih teman Pro 2, apa aja yang bisa kita nikmati, atau mungkin kejutan-kejutan apa lagi yang bakalan kita dapetin dalam Piala Dunia 2026?